0: kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
1: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman ke sekolahnya, dia kayak senang gitu.

material undang-undang penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari

0: Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
1: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
0: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtiar Rifai.

0: kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
0: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
1: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
2: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
1: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiari Faim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

banyak masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

masih dari jalan radio di Gedung RRI begitu. Anda masih mendengarkan kami di RRI program Masa Tumanado. Sudah 36 menit melintas dari jam 10 pagi waktu di studio. Cuaca cerah di luar sana, agak berangin di beberapa lokasi, tapi semoga saja tidak mengurangi semangat Anda untuk terus melakukan aktivitas di hari ini, hari Selasa, tepatnya di 14 Juli

0: saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupanya bekal urus surat izin.
1: Kita lah pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
3: Bersama RRI Pro 1 Manado.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dan pendengar, kita akan segera mengikuti program Jaksa Menyapa. Tetap mendengarkan kami satu jam ke depan sampai di jam 12. Kita akan mendengarkan program Jaksa Menyapa.

interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.

0: Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik, selamat pagi pendengar yang mendengarkan kami di mana saja, di RRI Program Mahasa Satu Manado di 94,5, dan juga untuk Anda yang menonton atau menyaksikan kami via channel YouTube kami di RRI Manado juga. Selamat siang. Senang sekali Novi menyapa Anda semua di siang hari yang cerah ini, agak panas dan lumayan berangin, tapi semoga semangat Anda juga tetap terpacu begitu, tetap semangat di hari ini, tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026. Semoga aktivitas yang Anda lakukan semuanya menyenangkan, semua yang melakukan aktivitas di jalan, mendengarkan kami di perjalanan, atau mendengarkan kami di rumah, ataupun mendengarkan kami di tempat kerja, atau di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Saya akan menemani Anda seperti biasanya di jam 11, satu jam ke depan sampai di jam 12 di program Jaksa Menyapa, begitu ya. Hari ini di program Jaksa Menyapa kita bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, begitu ya. Kita kedatangan dua tamu spesial di sini bersama Novi. Kita kenalan dulu, di studio sudah ada dua narasumber. Pertama ada Rosma Amelia Elhasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen, begitu. Selamat siang, Rosma.
3: Selamat siang, Ibu.
2: Gimana kabar nih, Rosma?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, sehat. Gitu ya. Kemudian ada juga Prey Getsema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen. Prey, gimana kabar, Prey?
4: Kabar baik, Ibu.
2: Kabar baik. Dari Kota Mobagu, Kang.
4: Iya. Yeah.
2: Jadi mereka jauh-jauh dari Kota Mobagu menyapa Anda semua. Mereka semua meskipun dari perjalanan, tapi semangat, begitu ya. Anda juga harus semangat seperti kami-kami di sini. Dan kita punya topik hari ini yang akan kita bahas. Terkait topik kita di hari ini adalah pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Kita akan membicarakan ini seperti apa kira-kira pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Nanti Anda juga boleh bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA di 0821 9583 5080, atau melalui kolom komentar di channel YouTube kami RRI Manado. Nanti kami kasih kesempatan untuk bertanya langsung dengan dua narasumber, begitu ya. Kemudian seperti yang dijelaskan bahwa topik kita tentang pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Nah, ini menarik karena sering kita alami, begitu, ramai juga sering terjadi bagaimana pengeroyokan antar kampung ini ternyata bukan sekedar konflik sosial yang terjadi karena perselisihan antar kelompok di masyarakat, begitu ya. Dalam perspektif hukum, hukum pidana, tindakan tersebut merupakan tindak pidana karena melibatkan penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang dapat mengakibatkan luka, kemudian kerusakan, bahkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, peristiwa pengeroyokan juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan korban, tindakan ini mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menciptakan rasa takut di lingkungan masyarakat, kemudian merusak hubungan sosial antar warga, serta menghambat aktivitas ekonomi, menghambat aktivitas pendidikan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tanpa memandang latar belakang kelompok maupun wilayah asalnya, begitu ya. Jadi ini tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman pastinya ya. Nah, kita bahas bersama-sama dengan Rosma Amalia dan juga Preget Sema, begitu. Kira-kira secara umum boleh dijelaskan mengapa pengeroyokan antar kampung ini ternyata tidak bisa dianggap sekedar konflik sosial biasa, begitu. Siapa yang mau menjawab pertama? Rosma atau Prey?
3: Boleh.
2: Oke. Silakan.
3: Jadi untuk apa tadi Bu, boleh diulangi?
2: Pengeroyokan antar kampung ternyata tidak bisa dianggap sekedar konflik sosial biasa, begitu. Kenapa?
3: Jadi kalau biasa kan kita taunya kan kalau pengeroyokan antar kampung kan cuman pertikaian aja, tapi sebenarnya itu dampaknya tuh sangat meluas, begitu Bu. Jadi bukan cuman pertikaian aja, tapi itu juga membuat perekonomian juga terbengkalai, seperti itu. Terus aktivitas pendidikan juga terbengkalai, menimbulkan rasa takut. Jadi itu kenapa untuk perkelainan antar kampung ini bisa disebut mengakibatkan dampak yang meluas. Itu kan juga bisa mengakibatkan korban jiwa dan lain sebagainya, seperti itu. Belum lagi biasanya kan mereka ini kan berkelompok, jadi malah lebih kayak berani gitu pakai senjata laras panjang, kadang ada yang pakai panah juga dan lain sebagainya, begitu. Jadi kadang ada satu kampung juga merasa ini mereka nggak ikut-ikut, tapi mereka kena. Biasanya kan ada juga ada yang pakai bom rakitan, begitu. Jadi ada bangunan-bangunan juga yang turut
2: jadi
3: serta
2: rusak.
3: Iya, rusak, bukan cuman luka aja, gitu. Kadang juga ada pembakaran kendaraan, seperti itu.
2: Karena mereka ramai-ramai begitu, jadi percaya diri.
3: Iya.
2: Sehingga ternyata berakibat banyak ya yang menjadi kerugian, begitu. Bukan hanya luka, ternyata juga kerusakan di beberapa tempat.
3: Dampaknya meluas.
2: Bukan
3: cuman
2: ya.
3: Luka aja.
2: Jadi ini tidak bisa dianggap sekedar konflik sosial biasa, begitu ya?
3: Iya.
2: Oke. Kemudian biasanya juga ada fenomena main hakim sendiri kan? Kita kenal begitu ya?
3: Betul.
2: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan fenomena main hakim sendiri, begitu? Silakan. Untuk Prey, gimana Prey menanggapi hal ini?
4: Untuk main hakim sendiri, atau biasa disebut juga main hakim ini, biasanya karena ada konflik sosial di masyarakat khususnya di antar kampung, jadi terpicunya emosi dari masyarakat untuk langsung melakukan pembalasan terhadap perbuatan tersebut. Sebenarnya main hakim sendiri ini sangatlah tidak manusiawi ya Bu ya, karena kan kembali lagi kita adalah negara hukum, itu juga yang udah termaktub di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Artinya setiap perbuatan tindak pidana itu harus melewati mekanisme hukum yang jelas.
2: Betul.
4: Termasuk juga apabila adanya pengeroyokan antar kampung seperti itu, masyarakat bisa mengadukan lewat pertama langsung ke kepala desa, ataupun kalau memang ditemukan tindak pidana bisa langsung dilaporkan ke kepolisian, seperti itu. Jangan masyarakatnya sendiri yang langsung untuk menghakimi seperti itu, karena nanti kalau masyarakatnya pun langsung menghakimi seperti itu, artinya kan ada penganiayaan juga di situ.
2: Betul.
4: Akhirnya bisa menimbulkan masyarakat itu sendiri yang terkena juga, karena main hakim itu sendiri sangat tidak manusiawi dan sudah dilindungi oleh undang-undang, seperti itu.
2: Jadi mereka mengambil alih fungsi penegakan hukum, begitu ya. Sudah main hakim sendiri, begitu ya. Kemudian dalam hal ini kira-kira apa dasar konstitusional yang menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum, bukan kekerasan? Adakah dasar konstitusionalnya, begitu? Bisa dijelaskan?
3: Jadi seperti yang tadi rekan saya sudah jelaskan, itu ada di Undang-Undang Dasar ya, di pasal 1 ayat 3. Di situ berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti setiap orang yang berkedudukannya sama di mata hukum, seperti itu. Jadi penyelesaian konfliknya juga wajib melalui mekanisme hukum yang berlaku, begitu.
2: Okay.
3: Jadi tidak bisa asal main hakim sendiri, seperti itu, karena memang di negara kita sendiri kan adalah negara hukum, ada aturannya terlebih dahulu seperti itu.
2: Iya.
3: Jadi kalau pertikaian antar kelompok bisa diadukan dulu kepada aparat desa begitu, baru nanti di kalau memang ada tindak pidana baru dieskalasikan seperti itu.
2: Iya, betul ya. Jadi penyelesaian konflik itu harus melalui jalur hukum, bukan kekerasan. Sudah tertera di sini ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum ya. Oke, dan selanjutnya biasanya nih terjadi pengeroyokan antar kampung tuh ada faktor pemicunya kan. Kira-kira ada faktor pemicu seperti apa sehingga terjadi pengeroyokan antar kampung khususnya di daerah kita di Sulawesi Utara? Gimana? Faktor-faktor apa biasanya yang memicu terjadinya pengeroyokan antar kampung? Gimana?
4: Kalau faktor pemicunya sebenarnya banyak ya Bu ya. Pertama biasanya itu karena pengaruh minuman alkohol. Ya kita tahu sendiri konsumsi minuman alkohol di Sulawesi Utara ya cukup tinggi. Sebenarnya minuman alkohol ini bisa memicu karena ketika sudah terpengaruh alkohol, akhirnya tingkat kita untuk mengendalikan diri itu sangat kurang. Dan kemudian ketika sudah pengaruh alkohol, kita lebih cenderung bisa melakukan perbuatan ataupun perilaku yang agresif seperti itu.
2: Lebih tambah berani begitu ya?
4: Iya benar. Jadi kita sulit untuk merespon dengan baik apa yang orang sampaikan ataupun apa yang orang perbuat kepada kita. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin adalah misalnya ada dendam, dendam-dendam yang terselubung yang selama ini dipendam, namun karena ada satu dua hal pemicu yang begitu sepele, misalnya seperti ada yang menggeber-geber knalpot ataupun ada yang misalnya masuk ke daerah kampung dia tapi dia merasa tidak setuju ada orang tersebut, seperti hal-hal yang sepele, tetapi karena ada dendam lama, ada konflik yang belum diselesaikan dengan baik, itulah yang akhirnya memicu terjadinya konflik antar kampung ini seperti itu.
2: Oke, banyak ya faktor-faktor penyebab sebenarnya ya. Kalau ada pesta juga begitu toh, acara-acara biasanya habis acara berkumpul. Nah,
4: ada salah paham yang antar warga seperti itu.
2: Oke, ternyata itu faktor-faktor pemicu terjadinya pengeroyokan terkampung di Sulawesi Utara. Juga ternyata yang pertama adalah konsumsi minuman keras ya. Itu yang sering menjadi pemicu. Oke, kita masih akan terus sama-sama pastikan mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa. Masih bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Mubaku. Anda boleh sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui telepon, SMS, WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar kami yang menyaksikan kami di channel YouTube kami RRI Manado terkait pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini.

RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa di 14 Juli 2026. Masih bersama Kejaksaan Negeri Kota Mubagu tentang pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Masih bersama Novi, ada Rosma Amalia L. Hasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen, kemudian juga Pregit Sema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen. Silakan yang mau bergabung 0821-958-35080, telepon boleh, SMS boleh, WA juga boleh, dan komentar juga di channel YouTube kami RRI Manado ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dua narasumber di sini. Nah, pertanyaan berikutnya nih yang ingin Novi tahu begitu. Pasal berapa dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur sebenarnya tentang kekerasan secara bersama-sama dan apa pembaruannya di KUHP lama? Ada kan begitu ya? Kira-kira bisa dijelaskan di mana pasal berapa kepada pendengar di rumah? Silakan.
1: Jadi untuk yang di KUHP baru itu kan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur terkait kekerasan secara bersama-sama, itu ada di pasal 262. Bunyinya adalah setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 begitu. Untuk yang di undang-undang lamanya sendiri diatur di pasal 170 seperti itu. Nah, ini untuk syarat-syaratnya adalah di pasal 262 ini harus dilakukan lebih dari 2 orang karena kan kekerasan secara bersama-sama
0: begitu. Jadi lebih dari 2 orang ya.
1: Betul. Terus melakukan kekerasan terhadap orang atau barang seperti itu. Biasanya kalau melakukan kekerasan terhadap orang biasanya bisa pemukulan,
0: bisa
1: penendangan seperti itu yang menyebabkan luka begitu. Kalau terhadap barang biasanya merusak fasilitas umum. Bisa juga merusak kendaraan atau membakar rumah dan lain sebagainya seperti itu.
0: Jadi contoh-contoh tindakan seperti itu ya. Jadi jangan sampai melakukan hal tersebut karena ini sudah ada hukumnya begitu ya.
1: Sudah ada ancaman pidananya.
0: Ada ancaman pidananya. Nah, jangan kira tidak ada tindakan begitu. Jadi apalagi kalau rame-rame baking, jadi rame-rame kok baking, jadi nada terasa takut begitu dah. Oke, kemudian itu unsur-unsur yang harus dipenuhi begitu ya agar suatu perbuatan dikategori sebagai tindak pidana kekerasan bersama-sama. Ini menurut pasal 262, apakah itu yang dijelaskan tadi?
1: Betul.
0: Jadi adanya kekerasan, penggunaan tenaga kekuatan fisik terhadap orang atau barang, kemudian juga dilakukan secara bersama-sama, lebih dari satu orang terlibat, dan dilakukan terhadap orang atau barang yang dapat menyebabkan luka, luka berat, kematian, dan kerusakan barang. Begitu ya?
1: Betul.
0: Nah, kemudian juga bagaimana ancaman pidana pada pasal 262 di perberat berdasarkan akibat yang ditimbulkan, delicta qualificate begitu. Silakan dijelaskan oleh siapa yang akan menjelaskan hal ini terkait ancaman pidana pada pasal 262 yang diperberat berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Pray, boleh membantu menjawab?
2: Akibat yang ditimbulkan, pertama kita sebagai penuntut umum bila menerima berkas adanya pengeroyokan antar kampung itu, kami melihat lukanya sejauh mana. Kualifikasi luka itu bisa kita lihat apakah kualifikasi tersebut ringan ataupun berat ataupun bahkan mungkin menyebabkan matinya orang. Tentu saja dari luka, dari kualifikasi luka-luka tersebut kita bisa menentukan pasal mana yang harus diterapkan. Apakah pasal 262 ayat 2 untuk luka biasa, atau 262 ayat 3 untuk luka berat, atau 262 ayat 4 untuk matinya orang. Karena ancaman pidananya berbeda. Kalau misalnya untuk luka berat itu dia itu ancaman pidananya sekitar maksimal 9 tahun dan untuk matinya orang lain itu 12 tahun. Bagaimana kita mengkualifikasikan lukanya tersebut, kita lihat dari visumnya, Bu. Jadi visum et repertum itu harus diminta melalui penyidik apakah luka yang diterima oleh korban ini, pertama harus dipastikan apakah luka tersebut itu memang dari si pelaku. Mana tahu misalnya pelakunya misalnya pakai senapan angin, tapi tembaknya ngasal. Tidak mungkin kita mengkriminalisasi setiap korban itu adalah korban dia, karena belum tentu pelurunya itu cocok dengan senapan yang dia pakai. Jadi kita harus kualifikasikan dulu apakah benar korban ini dari peluru yang ada di dia itu sesuai dengan peluru yang dipakai oleh pelaku, seperti itu. Baru kita kualifikasikan sejauh mana lukanya, sehingga bisa kita simpulkan pasal apa yang baik dan tepat untuk si pelaku ini, seperti itu.
0: Oke, seperti itu ternyata ya. Jadi dicari tahu dulu lukanya seperti apa, diidentifikasi dulu, kemudian baru ada dapat diketahui harus berapa tahun yang dia dapat hukuman seperti apa begitu ya. Kemudian di sini tadi luka berat maksimal 9 tahun, kemudian matinya orang maksimal 12 tahun, barang hancur atau korban luka maksimal 7 tahun ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang mendengarkan kami yang suka kali-kali aja ada yang suka tawuran begitu, jangan sampai terlibat karena di sini hukumannya tidak main-main begitu ya. Nah, kita ke Excel di Dumoga dulu. Ini yang bertanya di WhatsApp kita siang hari ini, apakah motif balas dendam atau konflik antar kampung dapat menjadi faktor yang memberatkan tuntutan pidana? Bisa ditanggapi oleh siapa? Ini pertanyaan dari Excel di Dumoga. Silakan.
1: Ah, jadi untuk yang motif balas dendam bisa atau tidak jadi faktor pemberat di tuntutan pidana? Tentu saja bisa, tapi kita harus lihat dulu apa namanya, apa akibatnya begitu. Ataukah akibat tersebut bisa pelaku tersebut mengakibatkan luka berat atau seperti apa begitu. Kalau memang misalnya dia berarti kan sudah merencanakan begitu, terus korbannya ini sampai meninggal atau sampai cacat, itu juga ada aturannya begitu. Berarti kan kalau dia sampai cacat berarti kan masuknya ke luka berat, itu maksimalnya di 9 tahun. Kalau ditanya bisa atau menjadi tidak faktor pemberat tuntutan, pasti jelas bisa, karena kan dia sudah merencanakan, apalagi udah target juga orangnya ini begitu.
0: Dibalas dendam tetap bisa. Nantinya tinggal di kualifikasi lagi tindakannya berakibat seperti apa begitu ya. Oke, ada telepon masuk. Silakan, selamat siang. Jaksa menyapa.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak. Iya, betul. Dengan siapa di mana?
3: Dengan dari Kejari Bolmongkang.
0: Betul, Pak.
3: Dengan dari Pak Jokowi Tomohon.
0: Oh, Pak Jokowi Tomohon, silakan, Pak. Langsung saja.
3: Kita bersyukur karena Bolmong ini kan rawan dengan tawuran toh.
0: Kenapa?
3: Orang setahu itu, orang semua tahu. Jadi memang bagus juga dari Kejari apa Bolmong yang beri kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat soal masalah tawuran ini, karena banyak kali talia di wilayah apalagi yang ya bukan mau bilang apa ya, di Boltim sana cukup banyak dia kejadian tawuran antar kampung. Padahal kan kalau kita lihat so ada aturan, kalau kalau saya tidak salah dulu ada, Anda kalau bawa sajam saja kung dapat tangka di tempat umum itu hukumannya bisa 3 bulan. Cuma masalahnya memang susah polisi mau menindaki itu, karena itu juga kita lihat begini, Novi dan para narasumber. Itu kebiasaan torang itu, orang-orang torang itu bawa sajam di tempat ramai, di tempat umum itu orang menganggap itu hal biasa. Padahal itu menimbulkan potensi kriminal kan, karena bawa barang tajam. Dan yang kedua mungkin karena apa sering jadi tawuran, mungkin cuma karena dia merasa dorang eksistensi di situ terganggu atau karena dendam pribadi itu. Itu banyak kali kita lihat begitu. Bayangkan torang antar orang-orang sesama torang tawuran antar kampung. Kan kita lihat tuh, saya bilang bukan orang yang pendatang yang tawuran, orang yang sudah lama di situ yang tawuran dengan orang yang sudah lama tinggal di satu kecamatan misalnya begitu. Kalau kita lihat aneh, kita rasa aneh ini kalau menurut saya ya, sebagai kita sebagai orang Minahasa juga merasa risau dan bagaimana katanya orang kata beragama dan berlogika, mas, kalau terpengaruh dengan itu langsung diserbu orang ke kampung. Padahal sebenarnya belum juga tentu orang tahu itu persoalan sebenarnya kalau kita lihat di lapangan.
0: Betul.
3: Dan itu banyak kali juga karena miras.
0: Ya, miras sudah
3: memang betul kali. Itu miras banyak kali karena miras. Dan itu karena apa? Ramai-ramai itu. Orang kalau ramai-ramai itu kalau so miras berpotensi jadi kriminal.
0: Iya.
3: Itu memang kenyataan di lapangan.
0: Mm-hmm.
3: Dan kita juga mesti lihat mungkin ini faktor orang yang sebenarnya Pak, kalau kita amati justru yang banyak kali bikin tawuran kalau di Bolmong di Minahasa itu bukan yang muda-muda, yang usia-usia yang sudah cukup berumur sebenarnya.
0: Ada juga, ya baik.
3: Ada. Mm-hmm. Karena kalau yang muda-muda kan orang mau cari kerja keluar daerah, itu justru kita amati yang begitu.
0: Temuan aman tuh Pak.
3: Jadi memang menurut kita begini, itu pun juga memang mesti dari pihak pemerintah, pihak kepolisian, karena
0: baik.
3: Tapi juga kan tuh, kalau pihak kepolisian kan itu ada aturannya, okay. Kan orang mau.
0: Betul sekali.
3: Banyak kali begini, yang mesti kita anu statement kita terakhir begini.
0: Yeah.
3: Banyak kali kalau jadi tawuran antar kampung ini penegakan hukumnya tidak jalan alias berhenti.
0: Ah. Karena
3: dianggap ramai-ramai itu.
0: Ada Bapak.
3: Jadi menurut kita mesti lebih apa lagi?
0: Yeah.
3: Pihak kepolisian.
0: Betul.
3: Nah, bukan saya apa membilang Bolmong, tapi memang Bolmong memang termasuk rawan kalau soal antar kampung.
0: Baik Pak Jokowi.
3: Saya kira cuma itu juga.
0: Okay.
3: Bu Novi.
0: Ya, makasih banyak.
3: Kejaksaan Bolmong, makasih banyak.
0: Dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Oke, selamat siang Pak Jokowi di Tomohon yang sudah berpartisipasi di Jaksa Menyapa siang hari ini ya. Betul, memang sudah dibahas tadi banyak faktor penyebab terjadinya pengerukan antar kampung, salah satu yaitu miras begitu ya, dan ada tindakan hukumnya sebenarnya. Makanya hari ini juga kami membahas ini agar supaya juga masyarakat semakin tahu dan mengerti bahwa ada sebenarnya pengerukan antar kampung itu dalam perspektif hukum pidana itu ada begitu ya. Kemudian kita ke WhatsApp. Kendala terbesar apa yang dihadapi kejaksaan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada kasus pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama? Dari Tinus di Amurang. Terima kasih Tinus di Amurang. Kita tanggapi langsung saja. Kendala terbesar apa kira-kira yang dihadapi kejaksaan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada kasus pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama? Kira-kira seperti apa nih untuk Rosma dan Prey? Gimana? Kendala apa biasanya ditemui?
2: Kalau untuk kendala sebenarnya lebih ke korban ya. Kalau kesengajaan pasti disengaja. Kenapa? Karena mereka membuat perang antar kampung ini adalah sebuah kesadaran dari pribadi sendiri, dari mereka mengambil senjata, entah itu tombak atau misalnya senapan angin atau hal-hal lain yang memicu untuk melakukan perbuatan yang agresif yang bisa merusak barang ataupun bisa membahayakan orang lain. Artinya mereka sudah mengkendaki perbuatan mereka, sudah mengsengajai perbuatan tersebut, dan ada mens reanya, yang artinya itu ada niat jahat, niat terselubung yang memang mereka mau melukai orang gitu. Mungkin lebih kesulitannya itu lebih ke membuktikan apakah korban ini adalah memang orang yang diserang si pelaku. Contoh misalnya pelakunya ada 3, A, B, dan C gitu. Rata-rata pengerokokan ini pasti menyerangnya secara asal, random dia nyerangnya, tak tembaknya random, nombaknya random, atau mukulnya random. Nah, kita harus membuktikan nih bagaimana orang-orang pelaku ini memang korbannya itu memang dari perbuatan mereka. Seperti itu gitu. Jadi biasanya dari kami kejaksaan bekerja sama dengan para penyidik, kami juga lakukan lapor ya, laboratorium forensik, apakah misalnya pun pakai senapan angin ataupun tombak itu, khususnya senapan angin, apakah proyektil-proyektil yang ditemukan pada korban itu memang proyektil yang digunakan oleh si pelaku, seperti itu. Karena kita tidak mungkin mengkriminalisasi orang, misalnya dia pakai senapan apa, ukuran proyektilnya misalnya berapa 0,5 mm, rupanya yang di korban itu proyektilnya 0,3.
0: Berbeda.
2: Iya, benar. Hmm. Jadi tidak mungkin itu dijadikan korban dari si pelaku ini seperti itu. Jadi karena serangannya itu random, sebagai penuntut umum kami harus karena memastikan kebenaran material terhadap korbannya siapa, pelakunya siapa, seperti itu. Lebih ke situ
0: itu yang biasanya ditemukan ya. Ke channel YouTube kami Roni_SE. Selamat siang, apa yang menyebabkan pertikaian antar kampung selalu berulang seperti yang sering di

0: ditambang, terus balik ke kampung seperti itu, masih ada rasa dendam atau amarah yang belum selesai, tetapi tidak ditempuh lewat musyawarah ataupun pertemuan secara baik-baik, justru misalnya langsung memicu keributan, memicunya seperti misalnya menggebor-geborkan knalpot atau misalnya lempar-lemparin sawahnya seperti itu. Akhirnya masyarakat yang di situ merasa, aduh, kampung saya diserang nih, konsolidasi nih kita gitu, harus pertahankan kampung. Padahal sebenarnya itu konflik 1-2 orang, tetapi rasa kesatuan yang akhirnya dielaborasikan tetapi pada hal yang salah, akhirnya justru malah memicu perang antar kampung seperti itu. Jadi 1-2 orang yang berkonflik akhirnya merasa kampungnya diserang, harus dipertahankan nih gitu. Akhirnya terjadilah perang antar kampung tersebut, dan masyarakat yang lewat seperti tadi Bapak ini yang penanya tersebut akhirnya bingung kan, lewat sini tiba-tiba ada perang nih, terjebaknya gitu kan. Akhirnya disitulah si pentingnya untuk aparat desa juga untuk
1: mengkondusifkan, begitu ya
0: benar, menenangkan seperti itu.
1: Karena baku-baku panas, baku terek begitu, akhirnya terpacu atau terpicu. Nah, kita ke line telepon. Ada yang ingin bergabung? Silakan. Selamat siang, Jaksa menyapa. Terputus ya.
2: Siang, Jaksa menyapa.
1: Oke, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Oke, silakan Ahmad Irwan.
2: Anak buahnya KDM.
1: Mantap.
2: Ya, selamat siang, Ibu
1: dari Bandung.
2: Jaksa. Ya. Dari Bandung Timur, Pak, dari Tanah Sunda. Beginilah.
1: Jauh sekali mendengarnya sampai ke sini ya, Pak.
2: Iya.
1: Mendengarkan via apa?
2: Pak, ya, di sini.
1: Oke.
2: Ini tentang masalah tawuran ya di sini.
1: Betul.
2: Baik silakan. Antar kampung maupun antar sekolah di sini ya. Beginilah ya, selama sering terjadi tawuran antar sekolah di sini.
1: Oh, di sana sekolah biasanya.
2: Apa sekarang kan? Kalau zaman era saya jauh dari tawuran kan, tapi sekarang ada berkat teknologi atau memang berkat masa sekarang ini gara-gara terbawa dengan miras. Nah, tadi, halo?
1: Ya.
2: Ya beginilah. Aduh.
1: Ya silakan Pak.
2: Gila ini masalah. Beginilah. Gimana cara sekarang begini, miras itu kan susah apa untuk dibendungnya kan, selama pabriknya tidak ditutup.
1: Baik.
2: Beginilah. Dalam masalah miras bisa juga misalkan dengan cara begini, yang sering tahu, dari rumah bawa bekas botol air mineral, nanti udah di toko ditukar, dan seperti di antara. Nah, jadi sekarang beginilah, bagaimana solusinya supaya jangan sampai ibarat begini, ibaratnya punya pohon bangga dibuat di beratas buahnya, tapi ketika pohonnya akar tidak diberasa, kira tumbuh lagi.
1: Oke.
2: Nah, mohon bagaimana jalan keluarnya supaya terjadi tawuran, jadi tawuran diakibatkan oleh terpapar dengan miras. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.
1: Terima kasih. Selamat siang Pak Ahmad Irwan, jauh-jauh mendengarkan kami dari Bandung begitu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, ada penelpon masuk lagi. Silakan sebelum kita bahas. Sudah tidak ada. Gimana kalau kita tanggapi dulu untuk pertanyaan Ahmad Irwan dari Bandung, solusinya supaya tawuran ini lebih minim mungkin ya, apalagi karena sering terjadi karena miras. Kira-kira seperti apa, ibu-ibu jaksa? Kira-kira ada solusi, tanggapan agar supaya pengeroyokan antar kampung ini tidak terjadi lagi? Silakan. Apa yang kira-kira kita perbuat begitu?
3: Jadi kan memang kalau di Sulut ini sendiri kan memang konsumsi miras tuh sangat tinggi sekali ya. Betul. Beda sekali dengan di Jawa. Seperti itu. Kalau di Jawa itu termasuknya tabu, dan kadang kalau mau beli seperti itu pun oplosan itu juga sering juga dirazia seperti itu. Lalu kalau kita mau beli yang resmi itu masuknya biasanya harganya mahal begitu. Jadi kalau di Sulut ini kadang kadang di warung biasa aja gampang
1: boleh
3: kita dapat. Iya. Apalagi anak-anak sekolah ini bisa akses miras ini dengan gampang seperti itu. Sebenarnya kalau di kami sendiri ada penyuluhan hukum seperti di sekolah-sekolah begitu. Jadi kami seperti edukasi terkait hukum dan lain sebagainya begitu untuk apa namanya peredaran miras seperti itu, kenakalan remaja begitu. Di situ kan mencangkup juga peredaran miras, penggunaan obat-obat.

0: curhatan, bullying dan lain sebagainya. Begitu. Lalu juga biasanya kalau nggak salah di sini sendiri ada juga itu kayak misalnya razia di toko-toko seperti itu. Biasanya mereka juga disita dan nanti juga melalui sidang begitu, dibayarkan dendanya juga begitu.
1: Jadi beberapa solusi yang sudah dilakukan sebenarnya, apalagi biasanya juga ke anak-anak sekolah begitu ya. Tadi dijelaskan ada penyuluhan-penyuluhan agar supaya tidak mengkonsumsi barang tersebut. Juga biasanya ada razia-razia juga di tempat-tempat penjualan begitu ya, untuk mengurangi bagaimana masyarakat mengkonsumsi minuman keras ini. Ada penelpon masuk, kita coba lagi. Silakan Jaksa menyapa. Selamat siang.
2: Iya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, silakan. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ferdi Cliff SH, tapi bukan sarjana hukum tapi sadar hukum.
1: Cliff sadar hukum.
2: Anggota masyarakat yang sudah paham.
1: Mantap.
2: Paham hukum, APH.
1: Baik.
2: Oh, begini. Selamat siang untuk kedua narasumber dari Kejari mana kota ini?
1: Dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu.
2: Kota Mobagu kan?
1: Ya, betul.
2: Karena mungkin saya juga baru dengar ini kan, topik seperti ini. Pengeroyokan itu masuk ke apa itu? Perspektif
1: hukum pidana.
2: Hukum pidana. Kan sudah banyak kejadian yang waktu-waktu lalu antar kampung begitu. Tarkam kan biasa antar kampung. Tapi saya mau bertanya kepada kedua narasumber yang sebagai apa ya, aparat penegak hukum. Kira-kira apakah sudah pernah ada oknum-oknum yang terlibat dengan tawuran antar kampung itu, perkawinan itu, ingkrah begitu, dalam arti divonis secara apa begitu ya, sudah kena hukum. Karena begini, karena kalau berbicara perkara lahir antar kampung itu kan masa. Kadang kala itu ada unsur balas dendam juga kan.
1: Yep.
2: A ke B, ternyata A yang duluan, B balas, B yang menang. Terus disalahkan yang mana? Terus oknum yang mana yang harus dikena hukum begitu? Karena ini kan masa kan, sudah antar kampung. Kadang kala ada orang yang tidak tahu bakalai, tahu pegang bambu runcing dan lain sebagainya. Akhirnya dia sobek pegang begitu karena kan melindungi diri. Jadi apakah sudah pernah kejadian perkelahian antar kampung, konflik begitu? Terus ada yang dijebloskan ke penjara begitu? Kira-kira sudah pernah atau masih dalam identifikasi? Karena kita tidak semudah dan segampang itu. Karena pernah terjadi di daerah saya juga kan. Ada yang korban pembakaran mobil, tapi nggak ada yang apa dijebloskan ke penjara. Karena ini kan masa kan. Ini ratusan bahkan ribuan orang. Jadi bagaimana menurut ibu-ibu?
1: Baik.
2: Jaksa menanggapi permasalahan seperti itu.
1: Baik, Cliff.
2: Itu saja dulu dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Cliff. Sadar hukum di Motoling begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan ditanggapi kira-kira oknum-oknum yang terlibat begitu dalam tawuran seperti ini, dalam pengeroyokan antar kampung ini, apakah kasus-kasus seperti ini sudah pernah divonis secara hukum, adakah atau seperti apa di Kota Mobagu ataupun di Sulawesi Utara? Silakan.
0: Jadi kalau di Kota Mobagu sendiri itu sebenarnya lumayan sering ya.
1: Sering.
0: Iya, betul.
1: Kasus-kasus seperti ini sering begitu terjadi.
0: Dan
1: kemudian
0: baik kampungnya sendiri itu juga berbeda-beda, bukan cuma kampung itu saja, tapi ada beberapa.
1: Terjadi di beberapa kampung kan?
0: Betul, terjadi di beberapa kampung. Itulah makanya kan Indonesia sendiri kan sebagai negara hukum. Jadi kalau ada pertikaian seperti itu kan, kita kan punya aparat desa. Jadi sebenarnya bisa di ini musyawarahkan terlebih dahulu di masyarakat desa begitu. Jadi sebenarnya antar kampung ini sebenarnya kan masuknya ke main hakim sendiri begitu. Biasanya kan ada apa namanya antar warga begitu. Kita nggak tahu apa-apa tapi kena imbasnya dan lain sebagainya. Ada juga yang nggak tahu masalahnya seperti apa tapi ikut-ikutan begitu. Jadi sebenarnya kalau sudah dimasuk, sudah putusan tuh sudah ada beberapa
1: sudah ada beberapa begitu. Bukan tidak ya, sudah pernah.
0: Sudah ada vonis beberapa begitu. Justru kalau misalnya kita sendiri merasa keberatan, kita juga bisa kok laporkan. Kita sebagai korban, kita bisa kok laporkan begitu ke aparat. Pasti kalau ada unsur tindak pidana itu kan memang harusnya diproses secara pidana begitu.
1: Okay, seperti itu Cliff ternyata ya. Oknum-oknum yang memang terlibat kemudian ada laporan dan dalam proses hukum sudah ada sampai divonis secara hukum begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan kembali di sesi terakhir. Masih di Jaksa Menyapa, pastikan terus mendengarkan kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apa

0: Anda masih bersama kami di RRI Program Masa 1 Manado, masih di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa di 14 Juli 2026 bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu dengan topik pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Masih bersama Novi, narasumber ada Rosma Amalia Elhasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen, kemudian Prey Ketsema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen, begitu ya. Dari tadi kita sudah membahas panjang lebar dan masih ada kesempatan jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Sampai sejauh mana ada penyuluh hukum kriminal di Bolmong Raya, khususnya anak-anak remaja dalam rangka meminimalisir tawuran antar desa dari Om Utu di Tondano? Om Utu, silakan ditanggapi. Sejauh mana ada kira-kira penyuluh hukum kriminal di Bolmong?
1: Ya, untuk penyuluhan hukum di daerah Bolmong Raya, khususnya yang disediakan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mobagu ya, itu biasanya kami ada seperti jaksa masuk sekolah.
0: Masuk sekolah, ada ya, programnya ya.
1: Jaksa masuk sekolah, di situ kita
0: masih berlanjut begitu sampai sekarang?
1: Iya, masih berlanjut. Dan kami mengajak untuk para remaja ini untuk paham, sadar akan hukum, bahwa setiap perbuatan yang menganiaya orang lain ataupun merusak barang tanpa sesuatu hal yang menjadi motif yang tidak baik itu pasti ada akibat hukumnya seperti itu, penyuluhan hukum seperti itu
0: ada gitu ya. Jadi ya, dilakukan per bulan, per tiga, per triwulan atau seperti apa?
1: Biasanya kami lakukannya per triwulan.
0: Jadi ada ya untuk ya di jaksa mereka turun sampai ke tingkat sekolah, jaksa masuk sekolah namanya ya. Baik, kita sudah di sesi terakhir, kira-kira ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita kepada pendengar di rumah terkait bagaimana pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana, harapan atau seperti apa yang diinginkan pendengar ketahui di rumah, silakan untuk para narasumber. Untuk Rosma, silakan ada yang ingin disampaikan di sesi terakhir.
2: Jadi kan yang seperti tadi saya bilang, sebenarnya kan Indonesia sendiri kan adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya apabila ada pertikaian seperti itu atau sebelumnya memang sudah ada antar kampung ini sudah ada tindak pidana, sebenarnya kan bisa diproses melalui pidana daripada kita main hakim sendiri. Kalau kita main hakim sendiri makin banyak juga apa korbannya,
0: korban,
2: begitu,
0: kerugian,
2: betul. Jadi dampaknya malah lebih meluas. Kadang nggak tahu apa-apa pun kena imbasnya seperti itu.
0: Jadi jangan tawuran, karena itu masuk kategori main hakim sendiri. Jadi tindak pidana ada sebenarnya, dilaporkan atau seperti apa ya. Betul. Terima kasih Rosma. Prey, gimana Prey di sesi terakhir, ada yang ingin ditambahkan?
1: Menambahkan
0: melengkapi silakan.
1: Ya, bahwasannya ketika kita ada misalnya konflik-konflik seperti itu kan, ya baiknya diselesaikan secara musyawarah. Kalau memang tidak ditutup-tutupmu, bisa laporkan ke kepolisian.
0: Betul.
1: Karena setiap manusia ini kan punya hak asasi manusia masing-masing, dan dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Artinya kita semua punya hak yang sama untuk melakukan perbuatan dan juga punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri di mata hukum, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya untuk kehadiran dua narasumber hebat kami siang hari ini, sudah bergabung di, sudah memberikan pencerahan begitu kepada pendengar di rumah bagaimana pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Terima kasih banyak dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Rosma Amalia L. Hasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen. Terima kasih banyak Rosma. Kemudian juga Prey Getsema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen. Terima kasih banyak Prey. Ya, terima kasih banyak ya. Semoga sukses, pokoknya kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Untuk yang sudah bergabung juga tadi di WA, beberapa yang sudah komentar, kemudian di line telepon juga yang sudah bergabung, terima kasih banyak yang mendengarkan kami dimanapun juga. Terima kasih banyak, kita akhiri dan cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Begitu, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap menantang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya.

0: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Paris Garcia, please, you can stop moderating. Thank you.
2: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol.
3: Selalu
2: menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
2: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI,

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Yannick Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every the Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan yang berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
5: Speed and we will try to fight in the end.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
6: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: To understand what we can do every weekend.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jack

beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Proses itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS

0: bola dalam negeri jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027. Dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PS Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot. When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TGRR, itu semua.

Karena basket, Timnas Basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A.

terus bertambah hingga skor 70 banding 3 saat turun minum dan 94 banding 6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting

terakhir datang dari cabang olahraga tinju, dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Hartika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di basket

Dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah kenapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.

kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.

Pernah bertanya-tanya kenapa penghargaan pemain terbaik dunia disebut Ballon d'Or? Ternyata nama itu berasal dari bahasa Prancis. Ballon berarti bola, sedangkan d'or berarti emas. Jadi arti harfiahnya adalah bola emas. Cara pengucapannya pun sering keliru. Banyak yang menyebutnya Ballon d'Or. Padahal dalam pelafalan bahasa Prancis yang lebih mendekati adalah Ballon d'Or. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan oleh majalah sepak bola Prancis France Football pada tahun 1956. Awalnya hanya diberikan kepada pemain terbaik asal Eropa. Namun kini Ballon d'Or menjadi penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola dan dapat diraih oleh pemain dari negara manapun. Jadi, lain kali saat Anda mendengar nama Ballon d'Or, sudah tahu bukan hanya cara menyebutnya, tetapi juga sejarah di balik penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola.

masih terus mendengarkan kami. Satu lagu lawas milik dari siapa ya yang nyanyiin lagu ini? Tahun 80-an. Oh, Mayumi. Kali ini dibawakan bareng Delon begitu ya, Kokoro no Tomo. Sekaligus sudah membawa kita di menit ke-22 lepas dari jam 1 waktu di studio. Anda masih terus mendengarkan kami di RRI program Masa Tu Manado. Masih bersama Novi, selamat menikmati makan siang. Udah agak terlambat nih kalau makan siangnya jam begini. Yang sudah selesai makan siang, terus harus kembali lagi beraktivitas, selamat beraktivitas gitu ya. Panas di luar, tidak mengurangi semangat Anda untuk terus melakukan tanggung jawab yang harus Anda lakukan hari ini. Kami dari program Masa Tu hanya bisa menghibur Anda. Moga-moga lagu yang Novi hadirkan bisa menambah kesejukan di siang hari yang panas di luar sana. Masih sampai di jam 2 nanti lagu-lagu western yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Satu lagu bagus from John Nograd, judulnya I Will Miss You Endlessly. Lagu ini bercerita pastinya tentang suatu kerinduan gitu ya. Judulnya I Miss You, berarti saya merindukanmu. Merindukan nasi padang mungkin di siang hari ini, atau merindukan segelas es teler, sekap es krim begitu, karena panas banget di luar sana ya. Yang lagi di jalan, yang lagi mau ke suatu tempat, oke deh kalau di kendaraan terus full AC, jadi perjalanannya menyenangkan pastinya ya. Tapi kalau di perjalanannya di roda dua, di motor, yang mau pergi ke suatu tempat terus mikir-mikir, waduh panas banget nih. Tapi kalau Anda punya satu pekerjaan yang harus dilakukan, yang harus mau tidak mau harus pergi ke suatu tempat itu, jangan patah semangat ya. Harus semangat pokoknya. Yang penting kepalanya dingin. Cuaca di luar boleh panas, tapi pikiran kita tetap dingin. Oke, dan terus dengarkan kami, karena masih akan Novi hadirkan lagu-lagu pilihan yang mudah-mudahan bisa membuat suasana siang hari Anda sedikit sejuk begitu ya. Seperti lagu berikut ini from Jet. Look.

bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

biasa ya. Ini yang lagu yang populer di tahun 90-an begitu ya. Ada yang belum lahir atau baru mau lahir. Lagu milik dari Boyz II Men, tapi kali ini dinyanyikan secara live featuring Keith Martin, featuring Boyz II Men. Dua lagu mereka medley begitu ya. Pertama yang I'll Make Love to You, kemudian di medley dengan End of the Road, sekaligus sudah membawa kita di menit ke-47 lepas dari jam 1 waktu di studio. Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Program 1 Manado. Nov informasikan tepat di jam 2 nanti, seperti biasa, kita akan update informasi di Warta Berita Siang. Tetap mendengarkan kami ya di 94,5 RRI Program 1 Manado.

masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Untuk bersama-sama TNI ini, ya. Ayo kita bangun desa kita, ayo kita bangun jembatan supaya proses ekonomi berjalan dengan baik.
0: Itulah berita utama siang hari ini dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novita Iras. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya untuk mengawal kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI.
2: Suasana hangat dan syarat budaya menyambut kedatangan Jenderal Bintang 1 dan Rem 13 Santiago. Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi bersama Ketua Persik KCK Korcap Rem 131 di Bandara Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Pilitita dan Dim 13-12 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira serta unsur Forkopimda melalui prosesi pengelungan bunga, doa adat oleh Ratu Banua Melongane dan tarian tradisional khas Bumi Prodisa. Kunjungan kerja strategis ini bukan sekadar seremonial. Kepada RRI, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi menegaskan bahwa kehadiran TNI di pulau terluar ini merupakan perintah langsung pimpinan guna mempercepat pengentasan kesulitan masyarakat melalui program karya bakti skala besar atau KARBAK. Dalam mengeksekusi program ini, TNI AD tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng Civitas Akademika dari Universitas Samratulangi Manado untuk memetakan potensi daerah dan melakukan karya bakti. Bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut serta elemen terkait lainnya.
1: Nah, dari pemetaan yang ada ini, baik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Talaut, kami sudah melihat ada beberapa potensi yang perlu dibantu, baik itu secara non-fisik maupun secara fisik. Untuk bersama-sama TNI ini,

0: Kami puji Tuhan, Kodam 13 Merdeka, setelah melapor kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, beliau langsung action, Pak. Beliau mengirimkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia 51 nomor.
1: Program Karbak yang akan berlangsung selama 60 hari dibagi menjadi dua sasaran utama. Sasaran fisik, yakni fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti program TNI Manunggal Air di wilayah krisis air bersih, pembangunan fasilitas MCK, perbaikan jembatan, serta rehabilitasi gedung sekolah dan rumah ibadah. Sementara sasaran non-fisik meliputi bakti kesehatan, penyuluhan, serta pendampingan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal. Agenda besar di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina ini direncanakan akan dibuka secara resmi pada Rabu 15 Juli mendatang dan diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi sejahtera masyarakat di beranda terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi lainnya, ungkap pentingnya esensi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara menegaskan, setiap instansi menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
3: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Utara, Melani Limpar, memberikan penegasan penting terkait esensi pengawasan pelayanan publik. Menurut Melani, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun yang paling dasar adalah bagaimana setiap instansi, baik sekolah, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
4: Jadi kalau dari ombudsman ini kan, bukan hanya ombudsman, sebenarnya semua punya tupoksi masing-masing. Tetapi penting untuk menentukan standar pelayanan dari masing-masing instansi, mau sekolah, mau kementerian, lembaga, mau pemerintah daerah. Tapi kalau dari ombudsman sendiri sih, kita menjalankan tapi intinya kami mengutamakan dampak yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kalau di ombudsman satu aduan, satu masyarakat yang mengadu itu penerima manfaatnya bisa sampai 100 atau 1000 gitu. Nah itu yang kita lihat, bukan menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan kami seperti ini, tetapi kami melihat aduan yang disampaikan itu penyelesaiannya sejauh mana, dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa. Itu yang kami utamakan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan, sehingga ketika ada aduan di sekolah ataupun di pelayanan lainnya, itu yang menjadi pertimbangan utama juga dalam mencari solusi atau menyelesaikan.
3: Melalui sinergi antara penyelenggara layanan dan lembaga pengawas, diharapkan tercipta sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada manfaat luas. Anugrah Pandai melaporkan RRI Trusmudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sejumlah cabang olahraga di Sulawesi Utara, antara lain gateball, mulai menerapkan hipnosport untuk ketangguhan mental atlet.
5: Hipnosport adalah teknik hipnosis yang digunakan dalam dunia olahraga untuk membantu atlet mencapai performa yang lebih baik. Hipnosport melibatkan proses sugesti dan visualisasi yang ditujukan untuk membantu atlet mencapai keadaan pikiran yang optimal untuk memperbaiki kemampuan fisik dan mental mereka. Instruktur hipnosport John Seran mengatakan, pada dasarnya orang bergerak dan termotivasi dalam suatu olahraga karena dorongan mental.
6: Jadi sama dengan ketika kita mengatakan seorang anak itu tabula rasa, di dunia atlet pun sama. Saya mengistilahkan demikian. Sehingga atlet itu baru datang, belum punya mental juara, belum punya ketahanan, belum punya fisik. Kita selalu membentuk itu fisiknya, namun kita selalu mengabaikan mentalnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, menurut kira-kira untuk mengikuti suatu cabor ataupun hal-hal yang lain, melakukan aktivitas lain, yang menggerakkan seseorang itu fisiknya duluan atau mentalnya duluan?
5: Melalui hipnosport, pelatih bahkan atlet sendiri dapat memperbaiki performance termasuk mental bertanding. Dari pengalamannya, Seran mendampingi perlombaan tidak jarang terjadi atlet sengaja mengalah untuk tujuan tertentu. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Lion Hotel dan Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3.
7: Puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Lion Hotel and Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3. Kegiatan yang digelar Toyota Agya Club Chapter Manado ini menjadi wadah bagi para pecinta modifikasi kendaraan untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Wakil Ketua Toyota Agia Club Chapter Manado yang juga menjadi panitia pelaksana, Immanuel Mahaganti mengatakan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan kali ini menghadirkan juri berskala nasional. Dengan penilaian yang mencakup puluhan kategori modifikasi, mulai dari tampilan, ruang mesin, audio, hingga konsep kendaraan.
8: Jadi untuk Kawadu Moto Kuante sendiri, kita tuh event yang secara rutin ya kita buat dari season 1 sampai dengan season 3. Kebetulan di tahun ini spesialnya adalah kita coba hadirkan jurinya skalanya skala nasional. Kita lihat sendiri, sementara berlangsung Om Prima dari judges kita sementara menilai berdasarkan kategori-kategori yang ada. Kita ada 75 kategori di masing-masing tema. Kalau dari event modifikasi sendiri kita ada temanya beda-beda ya. Ada tema racing loop, ada tema engine bay dan lain-lain. Pokoknya ada sekitar 75.
7: Salah satu peserta, Cakra, mengaku mengikuti beberapa kategori khusus kendaraan diesel. Baginya, mengikuti kontes bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan hasil modifikasi yang selama ini dikerjakan sebagai bagian dari hobinya.
9: Untuk kategori piala yang diincar sih, yang kategori-kategori diesel kan. Jadi ada street racing, yang khusus diesel, engine bay diesel, best SUV diesel, kemungkinan itu aja sih. Untuk persiapan sih kita ada persiapan spesial karena berhubungan memang hobi. Jadi ada kontes atau enggak, garapan tetap aman.
7: Sekitar 30 kendaraan mengikuti kompetisi ini dengan berbagai kategori sesuai konsep modifikasi masing-masing. Demikian Noni Octavia melaporkan.
2: Pendengar, Hanafi, tukang cukur rambut asal Madura yang merantau di Kabupaten Kepulauan Talaut. 15 tahun menekuni profesi tersebut, ia dapat membantu orang tua di kampung halaman.
10: Bekal keterampilan sebagai tukang cukur rambut, Hanafi perantau asal Madura berhasil mengais rejeki di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Sejak memulai usahanya pada 2015 di Melongwane, profesi tersebut menjadi sumber utama penghidupan bagi dirinya. Hanafi mengatakan pendapatan yang diperoleh setiap hari tidak menentu karena bergantung pada jumlah pelanggan yang datang. Dalam sehari ia bisa memperoleh penghasilan sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah. Jika pelanggan ramai, pendapatan dapat mencapai 300 ribu rupiah. Dari penghasilan tersebut, Hanafi membaginya untuk berbagai kebutuhan. Sekitar 100 ribu rupiah digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, 50 ribu rupiah membayar kontrakan, dan 50 ribu untuk biaya operasional, sementara sisanya digunakan untuk tabungan. Ia menuturkan profesi tukang cukur membutuhkan kesabaran dan ketelitian agar pelanggan merasa puas dengan hasil potongan rambut yang diberikan. Saat ini tarif potongan rambut di tempat usahanya dipatok sebesar 25 ribu rupiah per kepala. Selama lebih dari 11 tahun menekuni profesi tersebut, Hanafi mengaku hasil usahanya mampu membantu kebutuhan orang tua di kampung halaman. Bahkan dari hasil bekerja sebagai tukang cukur, ia juga telah berhasil membeli 1 unit sepeda motor. Meski jumlah tukang cukur di Melongwane terus bertambah, Hanafi tetap bersyukur karena masih dipercaya pelanggan. Baginya rezeki yang diperoleh setiap hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terus menabung demi masa depan. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mendarat untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi lainnya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2007 di Satuan Pendidikan SMA Kristen Kawangkoan Minahasa sejak hari pertama berjalan aman dan lancar.
11: Sejak hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kristen Kawangkoan Kabupaten Minahasa tahun ajaran 2026-2027 yang diikuti kurang lebih 74 murid baru sesuai daftar berjalan aman lancar. Kepada RRI, Kepala Sekolah Stevie Pangke, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan di sela-sela MPLS mengatakan Materi yang disampaikan pada program MPLS ini berkaitan dengan lingkungan sekolah, ramah pendidikan, kesehatan, kesiswaan, dan kurikulum. Lebih lanjut, Kepsek Stevi Pangke katakan tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah berharap anak-anak dididik baru dapat pengetahuan yang baru dan memiliki sekolah tersebut.
12: Materi-materi apa yang disampaikan? Ya, materi-materi yang berkaitan dengan pengenalan sekolah, tapi juga dengan ramah lingkungan kita ikuti kegiatan ini untuk supaya mereka boleh nyaman, aman di sekolah. Tapi juga ada berkaitan dengan kesehatan, ada materi juga berkaitan dengan kesiswaan dan kurikulum, dan juga sarana prasarana, tapi juga dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, tujuan dari MPLS ini, ya kita berharap bahwa anak-anak ini mendapatkan pengetahuan dan juga mereka bagaimana mereka aman dan nyaman di sekolah ini, sehingga ada berbagai kiat-kiat dari panitia untuk ada banyak games yang mereka riang gembira untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, supaya juga mereka, ya, paling tidak dari kenyamanan mereka di awal ini sampai mereka selesai sekolah juga aman dan bergembira di sekolah sebagai pengetahuan. Intinya mereka ada rasa memiliki di sekolah ini, tapi juga membangun hubungan persaudaraan yang rukun dengan baik kelas 10 ya, dan juga kelas 11 dan kakak-kakak mereka gitu.
11: Sementara itu, Ketua Panitia MPLS SMK Kristen Kaungkuan tahun 2026, Marini Lombo katakan sejak hari pertama semua calon murid baru semua berjalan dan ikut semua. Adapun para narasumber pada pelaksanaan MPLS ini, menurut Marini yang ditemani Sekretaris Panitia Mary Lipinatis, mengatakan narasumber dari pihak guru SMK Kristen Kaungkuan dan para alumni, bahkan dari pihak dinas instansi terkait.
13: Narasumber dari mana? Nah, narasumber ada untuk saat ini, untuk narasumber yang ada dari pihak sekolah, guru-guru, dan nanti untuk mungkin besok ada narasumber dari alumni-alumni, bahkan juga dari dinas-dinas dan dinas-dinas yang akan bersama saya, teknisi akan bersama-sama. Untuk kegiatan MPLS ini dia dilaksanakan selama 5 hari dari hari Senin sampai hari Jumat.
14: Selesai itu?
13: Nah, selesai itu semua di kegiatan belajar mengajar. Ini kan masih kegiatan MPLS satu minggu.
11: Lanjut dikatakan Sekretaris Panitia Mary Pinatis, para siswa peserta akan mendapat sertifikat bukti keikutsertaan MPLS di tahun 2026. Adapun Satuan Pendidikan SMK Kristen Kaungkuan memiliki 5 jurusan, antaranya jurusan kesehatan, perawatan, jurusan teknik mesin motor, jurusan teknik otomotif, jurusan akuntansi, lembaga keuangan, marketing, pemasaran, dan jurusan TKJ, teknik jaringan komputer. Dari Minasa, CPAS RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi yang terakhir, pendengar, Kota Manado hari ini berusia 403 tahun. Kritikan warga Manado, Kamtipmas tidak aman dan pelayanan air bersih belum memadai. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama warga Manado Marfil Budiman.
15: Benar, tanggal 14 Juli 2026 Kota Manado berusia ke-403 di tahun 2026 ini. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat? Saat ini saya sudah terhubung dengan Bung Marfil Budiman, warga Kota Manado, peduli dengan lingkungan, pemerhati. Selamat siang Bung Marfil Budiman.
16: Selamat siang, selamat ulang tahun Kota Manado yang akan 403.
15: Bung Marfil sendiri melihat bagaimana perkembangan yang ada di Kota Manado. Aktivitas masyarakat di Kota Manado ini sudah 24 jam, tidak berhenti aktivitas masyarakat. Itu dengan peningkatan Kota Manado semakin besar ini. Bung Marfil sendiri melihat dengan situasi Kota Manado saat ini bagaimana? Baik strukturnya, baik pemerintahannya.
16: Melihat kemajuan Kota Manado jelang 403 tahun ini, kami lihat di kurun waktu 5 tahun terakhir ini kemajuannya cukup besar. Termasuk kita melihat bahwa penataan-penataan kota kita lihat semakin cantik, apalagi di ruas jalan boulevard dan sekitar, ruang-ruang pabrik juga, UMKM juga semakin hidup. Kita melihat masyarakat semakin banyak juga menikmati UMKM yang ada. Namun juga perlu ada beberapa faktor yang perlu harus dibenahi dengan pemerintahan, yaitu pertama, satu, sistem keamanan yang ada di Kota Manado seiring meningkatnya ekonomi dan perkembangan kota saat ini di Kota Manado. Kita melihat generasi muda cukup rawan terhadap yang namanya kenakalan pemuda.
15: Ya. Pemerintah dengan tingginya angka kriminalitas, apakah mereka dari pihak pemerintah kurang memperhatikan atau mungkin belum ada solusi kepada pelaku-pelaku agar supaya mendapat pembinaan atau bagaimana?
16: Kan melihat bahwa tingkat kriminalitas meningkat juga karena faktor bahwa kota ini sih waktu berkembang, karena semakin banyak juga masyarakat luar yang datang juga ke Kota Manado, sehingga membuat dampak, termasuk lahan pekerjaan. Dan kita melihat banyak kenakalan yang terjadi dengan perkembangan Kota Manado yang begitu bagus, ekonomi yang semakin meningkat. Tapi kalau dibiarkan faktor keamanan ini akan menjadi masalah ke depan untuk investasi yang ada di Kota Manado, perkembangan Kota Manado. Kenapa? Karena masyarakat nanti akan ketakutan ketika akan berjalan dengan yang namanya sistem ekonomi 24 jam yang berlangsung di Kota Manado. Kita mau keluar, semakin was-was dengan yang namanya Tarkam dan kenalkan ini perlu untuk disikapi bersama dengan pemerintah Kota Manado, tentu menghidupkan 504 kepala lingkungan untuk proaktif menghidupkan kembali yang namanya siskamling atau keamanan di lingkungan masing-masing, termasuk pembinaan kepada tokoh-tokoh agama untuk bisa terus melihat keberadaan jemaat umat yang ada untuk terus diberikan edukasi tentang cara hidup yang benar, sehingga kota kita yang religius kemajemukan yang ini bisa terjalin kebersamaan untuk menjaga keamanan mulai dari rumah, lingkungan, kelurahan sampai dengan kota kita.
15: Salah satu perhatian dari pemerintah Kota Manado untuk tingkat keamanan dan kenyamanan harus memberikan kepastian.
16: Ya, karena masyarakat akan bisa menikmati kemajuan Kota Manado di tengah malam juga kalau kita juga aman, nyaman. Tapi kita mau keluar malam cari makan, tapi kita hati was-was. Nah, ini akan menjadi masalah, kita akhirnya ekonomi UMKM malam tidak akan berjalan. Kalau dari sisi olahraga, saya lihat Kota Manado cukup luar biasa. Penataan infrastruktur bagus. Pelayanan publik juga luar biasa. Tapi mungkin ada kendala-kendala air minum, beda air yang mungkin perlu banyak pembenahan juga. Tapi yang paling utama saya lihat paling rawan adalah keamanan. Kita tidak bisa membebankan ini kepada pihak kepolisian semata-mata, tidak bisa. Tapi kita bekerja sama, masyarakat dan kepolisian adalah mitra yang menjadi corong terutama untuk menjaga keamanannya. Ada
15: kita juga masyarakat, kita juga masyarakat harus menjadi polisi dalam diri kita masing-masing, ya.
16: Kan kita mempunyai smartphone ini kita bisa melaporkan kepada pihak keamanan, kelurahan, kepada pemerintah Kota Manado, apalagi Pak Wali membuka langsung bisa 24 jam dia hubungi. Saya merasa bahwa kalau kita mendeteksi awal tetangga kita, anak-anak sekeliling kita, mungkin mereka sudah, mohon maaf saya ini, bahwa ada menggunakan yang namanya sekarang lem, maka kita harus cepat protek, melaporkan ini. Untuk tujuannya bukan kita mau menfitnah, tapi kita menjaga keamanan kita supaya ekonomi ini maju, kota maju, karena keamanannya maju, maka investasi akan datang dengan pesat.
15: Itu saja Bung Marvil Budiman, terima kasih informasinya, perhatian Anda kepada Kota Manado. Terima kasih, selamat siang.
16: Terima kasih, selamat siang. Selamat ulang tahun Kota Manado.
2: Dan pendengar, sekian warta berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Manado.

0: Pendengar Persatu RRI, sesaat lagi kita akan bergabung di 100% Indonesia, siaran berjaringan nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan?

0: Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Berdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau dikompar ya.
1: Enggak ada yang bisa dikompar karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong,
0: betul.
1: Bener dong, sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh, iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap ya. Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja sudah melanglang buana di dunia tarik suara, mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio.
1: Benar. Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul. Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas,
1: yes, enggak
0: sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga,
1: yes,
0: ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun di film ini juga tetap bernyanyi,
0: yeah,
1: gitu. Tapi tetap ya. Tapi beliau ini luar biasa. Tapi yang sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa itu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener itu gitu.
0: Bener, ya masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwal juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk main teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh
1: kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo, halo Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris. Ma,
2: tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa
1: angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, sih.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgansyah Reza.
0: Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgansyah.
1: Berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Iya beda, beda bulan.
1: Oh beda bulan sama tahun, tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh berarti seumuran sama bulan saya.
2: Itu ya.
1: Sama kalo Mas aku, Dede.
2: Iya. Oh seumuran sama jenengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh, nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu
1: malaikat juga tahu ya. betul
2: sampai pernah dibawakan sama penyanyi lain juga kan ya lagunya memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya itu apa ciptaannya itu, siapa gitu aja wis
1: ciptaannya dia lah
2: ciptaannya dia sendiri ya
1: iya kan
2: ya selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri
1: iya dong
2: wah luar biasa terus kira-kira sudah pernah konser ke Batu
1: nanti
2: ke Batu
1: oke, siap.
3: Terima kasih Mas Faris
2: salam nih
1: boleh Mas Faris monggo
2: salamnya berapa 3 ya
1: iya yeah.
2: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
1: Ica. Terima kasih Mas Faris.
0: Kita langsung nyambung ya di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Angkel Gazi.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Angkel.
4: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
4: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas gak hari ini?
4: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: sih. Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Paling pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Angkel Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
4: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Ican sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Okay. Atau terus album atau single?
1: Album atau single?
4: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
0: Ya.
4: Yeah. Oh, okay. Boleh titip salam Bang?
1: Boleh.
4: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Bang Binjo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Kak Sofio Dila. Salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
4: okay, salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Terima kasih
1: banget Pak Gazi. Angkel Gazi.
0: Kita lah
1: cuman tadi bersalam memang.
0: Oh, bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Terore. Untuk Pak Dede, Bung Dede salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
0: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapat. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
5: Ini cuma orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Ika. Belum,
5: ya?
1: Belum.
0: Nanti
1: belum,
0: jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
5: Aja ya.
1: Boleh.
5: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Ya.
5: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
5: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini. Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih dikirim salam enggak Bang Winnie.
5: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike, Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan jadi ya, Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar. Memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar yang pasti siaran siang ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarwir dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga

0: nyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak Deni, panutan aku banget.
1: Adalah cita-cita sekali.
0: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
1: Ya. Aduh, amin.
0: Mbak Deni apa kabar?
1: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
2: Kabar kita baik berdua.
0: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak Deni tuh gabung di sini ya di studio.
2: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa. Mbak
1: Deni
0: mau lagi di mana sih?
1: Saya ini di Tangerang Selatan.
0: Oh, tetanggaan kita ternyata.
1: Oh, masa?
0: Ya.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: oh,
0: Mbak De, aduh, yes. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
1: Boleh,
0: silakan. Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
1: Batu Malang belum pernah.
0: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
1: mau undang dong Mas Faris.
0: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
1: Faris, okay.
0: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
1: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
0: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
1: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
2: 4 single.
1: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya sudah keluar.
2: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
1: Iya, betul.
2: Udah berapa lama sih?
0: Jedanya? Tahun?
1: 18 tahun dari Verso, lama banget emang.
0: Oh my god.
1: I know.
0: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
1: Karena sibuk nulis ya.
0: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
1: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
0: Oh, udah sekelas Mbak De aja masih gak berani kalau maju sendirian ya?
1: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
0: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
2: atau
0: sama nulis lagu?
2: Nulis lagu.
1: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget satu hari kelar atau satu minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promo

0: koneksi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku. Produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya. Kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
0: Ikut
1: ya.
0: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
0: Kebaca
1: dulu ya.
0: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
0: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total berkarya? Mm-hmm. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
0: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun?
1: Oh my God, 31 itu, tahun.
0: Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
0: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
2: Ke-22.
0: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
0: Beneran. Ini
2: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
0: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga, musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi. Karena saya merasa, ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu. Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu. Tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu. Tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan, jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti, wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja.
0: Selebrasi, betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah, ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya. Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
2: Kita beralih ke Albert,
1: Bang
2: Albert. Ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
0: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
2: talenta tadi ya,
1: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
0: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi nggak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik ya, ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu ya. Iya. Aku lagi pengen ini.
0: Cepet-cepet ya. Aduh hari ini aku mau ngapain? Gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu. Enggak.
0: Nah, mau bikin apa hari ini? Apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
0: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hair-nya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay, I'm still making music gitu.
2: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
0: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
0: Tapi bukan tujuan.
2: Iya, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
0: Agak banci tampil ya.
2: Oke, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 344 0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarar dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede iya, dan ya? Juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Jadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta? Jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya. Jadi saya tuh, ya ini. Pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama. Karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh, album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan. Karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya sama siang tadi ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku ada rekoverso kertas filosofi kopi sampai kopi jari ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.
3: Kalau Mbak Di menulis api jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
0: Menulis lagu apa? Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
0: Rapi Jali. Oke.
3: Okay. Ya. Ya, lalu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay. Ya.
0: Oke, terima kasih Bang Anopi.
3: Plus lagu Poketan dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Pak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anopi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama
2: adalah. Banyak pertanyaannya ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapa. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Enggak ada enggak mungkin tapi.
0: Tidak mungkin. Betul lagi. Oke. Mari kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilsari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Menulis
4: lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
1: Iya kan? Sayang waktu kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Yang menulis-menulis kan.
1: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ya, ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 sudah jadi penyanyi
4: kan. Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke.
4: Oke. Terima kasih banyak. Cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lady Lestari ya.
1: Amin. Terima kasih.
4: Sulawesi Utara. Selamat.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya. Walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu.

0: Bisa.
1: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
2: Boleh dong.
1: Oke. Mbak Dini, tadi kita nanti sambung lagi ya.
0: Mari.
1: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
2: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak muda-mudain beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Oh,
2: ya.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu, hujan di bulan Juni.
1: Tapi ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu hujan di bulan Juni karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi bisa nggak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana caranya?
1: Waduh.
2: Kebetulan sekali memang
0: hujan di bulan
2: lagunya
0: Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita menanti
2: ke puisi. Kalau udah berbentuk puisi.
0: Tapi kita menanti nih produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti
2: baca puisi.
0: Coba.
2: Oke.

0: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Iya.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak De?
2: Boleh.
0: Coba. Okay.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener.
0: Jadi, jadi
1: produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapatan kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini.
0: Okay.
1: Coba kita sapa ada Teh Dinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Teh Dinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede,
0: iya.
3: Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Iya.
1: Jangan disamperin, Teh Dinda. Heeh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Teh Dinda. Mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Ini karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak De kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak De itu jadi lagu begitu. Sebetulnya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak De.
0: Jadi lagu
4: dari buku
0: menjadi lagu. Ada dong.
4: Sebetulnya itu
0: soal kan banyak. Oke. Teh Dinda. Terima kasih.
3: Terima
0: kasih Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Bye-bye. Bye-bye. Itu pertanyaannya.
4: Artinya pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya. Jadi dia memang udah tahu.
4: Tutupnya lengkap.
0: Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
1: Gimana Mbak?
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
0: Yes,
4: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah di dalamnya.
1: Di situ, yes. Ya saling berkaitan yes. Ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ayu. Ayu langsung pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Manakah kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri.
0: Oke, salam buat semua aja ya. Oke, okay, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Gimana tuh Mbak De?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan?
0: Banget lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, sampingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong, dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Orang mudahnya orang remake gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, nggak terasa satu jam kita ngobrol. Sebenarnya
0: masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
4: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh, Mbak?
4: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul? Yeah.
4: Tapi untuk buku, saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru
4: non-fiksi.
0: Ya?
4: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi, Di Antara.
1: Di Antara.
4: Di Antara buku puisi, betul.
1: Oke, okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
4: Terima kasih.
0: Ya, Mbak sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Boleh deh kalau
1: tanggung soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi,
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Santarore. Kita

0811 7927 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jadi, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebab

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut dimanapun Anda berada. Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita bersama Wakil Bupati Anisia Gebambungan memimpin

rapat lanjutan pembahasan proposal usulan program infrastruktur untuk pemerintah pusat di ruang rapat rumah dinas bupati. Rapat strategis ini turut dihadiri oleh sekretaris daerah, pejabat pimpinan tinggi pertama, serta pejabat administrator di lingkungan pemerintah kabupaten. Dalam agenda tersebut, setiap perangkat daerah memaparkan berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan BTS baru Telkomsel, peningkatan kapasitas bensuit, hingga perbaikan jalan, jembatan, sarana air bersih, serta perumahan dan permukiman. Fokus utama pembahasan tertuju pada kelengkapan dokumen pendukung, keselarasan dengan rencana pembangunan daerah, dan kesiapan teknis di lapangan agar seluruh usulan lolos verifikasi administrasi maupun substansi di tingkat pusat. Melalui pertemuan ini, Pemkab Kepulauan Talaut menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang merata dan berdampak nyata bagi masyarakat. Hasil dari rapat koordinasi ini akan langsung digunakan untuk menyempurnakan dokumen proposal sebelum diserahkan ke kementerian terkait demi mempercepat peningkatan konektivitas dan kualitas pelayanan publik di wilayah Talaut.

0: Hai Ra, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu. Biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Saudara pendengar Bro Satu RRI Talaut, Ketua Bayangkari Cabang Polsek Kepulauan Talaut, Nyonya Irma Dwi Yatmoko, melaksanakan kunjungan kasih ke kediaman Bribka Miksin Jul Tulong di Desa Apan, Kecamatan Geme, Kabupaten Kepulauan Talaut pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Kunjungan yang dimulai pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada istri, anak, dan keluarga dari Bribka Miksin yang dilaporkan hilang saat melaut beberapa waktu lalu. Kehadiran Nyonya Irma Dwi Yatmoko didampingi langsung oleh Wakil Ketua Bayangkari Cabang Polres Kepulauan Talaut, Nyonya Shirley Kretsman Mulalinda, Ketua Ranting Polsek Geme Nyonya Treska Samura, serta Kapolsek Geme Ibda Jerianto Samura. Turut serta dalam rombongan tersebut seluruh personel Polsek Geme, pengurus Bayangkari Cabang Bayangkari Polsek Geme, dan tokoh agama Pendeta Edward Tomaloweng. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh hari tersebut, Nyonya Irma Dwi Yatmoko menyampaikan rasa prihatin dan empati mendalam dari segenap keluarga besar Bayangkari Cabang Polres Kepulauan Talaut. Ia memberikan penguatan agar keluarga korban tetap tabah, sabar, dan kuat dalam menghadapi ujian ini, sembari terus memanjatkan harapan agar Bribka Miksin segera ditemukan dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Sebagai wujud nyata kepedulian sosial, Ketua Bayangkari juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada keluarga korban. Momen kunjungan ini kemudian diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pendeta Edward Tomaloweng, guna memohon kekuatan dan keselamatan bagi Bribka Miksin serta keteguhan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Pihak keluarga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian, kehadiran, dan motivasi yang diberikan oleh Nyonya Irma Dwi Yatmoko beserta jajaran. Setelah ditutup dengan sesi ramatama, seluruh rangkaian kegiatan kunjungan berakhir dalam situasi aman, tertib, dan kondusif.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita berbagi informasi dan juga menghadirkan musik hiburan untuk Anda di sore hari ini. Saatnya kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat untuk penyampaian warta lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Untuk itu, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut, baik melalui FM 101,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ensyah Banggai. Mendengar, puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif, area Lion Hotel, dan Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3.
2: Puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Lion Hotel and Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3. Kegiatan yang digelar Toyota Agya Club Chapter Manado ini menjadi wadah bagi para pecinta modifikasi kendaraan untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Wakil Ketua Toyota Agya Club Chapter Manado yang juga menjadi panitia pelaksana, Immanuel Mahaganti, mengatakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan kali ini menghadirkan juri berskala nasional dengan penilaian yang mencakup puluhan kategori modifikasi mulai dari tampilan, ruang mesin, audio, hingga konsep kendaraan.
3: Jadi untuk Kawanua Auto Contest sendiri, itu event yang secara rutin ya kita buat dari season 1 sampai dengan season 3. Kebetulan di tahun ini spesialnya adalah kita coba hadirkan jurinya skalanya skala nasional, kita lihat sendiri. Sementara berlangsung, Om Prima dari judges kita sementara menilai berdasarkan kategori-kategori yang ada. Kita ada 75 kategori di masing-masing tema. Kalau dari event modifikasi sendiri, kita ada temanya beda-beda ya. Ada tema racing loop, ada tema engine bay, dan lain-lain. Pokoknya ada sekitar 75.
2: Salah satu peserta, Cakra, mengaku mengikuti beberapa kategori khusus kendaraan diesel. Baginya, mengikuti kontes bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan hasil modifikasi yang selama ini dikerjakan sebagai bagian dari hobinya.
4: Untuk kategori piala yang diincar sih yang kategori-kategori diesel kan. Jadi ada street racing yang khusus diesel, engine bay diesel, best SUV diesel. Mungkin itu aja sih. Untuk persiapan sih kita nggak ada

0: masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya untuk tahun 2026 ini tidak ada siswa SDN 7 Tapa Kabupaten Bone Bolango yang dihitan.
1: Kalau dari karena makin hari makin banyak yang dihitan, jadi mungkin makin lama makin sedikit, tapi alhamdulillah untuk tahun ini tetap masih sama dengan tahun lalu 50. Jadi tahun lalu 50, tahun ini 50. Diharapkan dengan ini mengajak siswa untuk lebih peduli sesama, berbagi kepada. Tahun ini tidak ada siswa SDN Jutapa, karena siswa SDN Jutapa sudah di semua.
0: Okay.
1: Dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, SDN Jutapa sudah dihitan. Jadi ini memang bakti sosial penuh untuk yang di luar SDN Jutapa. Peserta yang ada di sini ini bukan hanya di Bone Bolango, tapi ada yang dari kota, ada yang dari kabupaten, beberapa kabupaten. Jadi bukan hanya anak-anak Bone Bolango, tapi anak-anak yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo yang ikut hitanan masal di SDN Jutapa.
0: Sementara itu, Ketua Tim Medis Pemuda Relawan Gorontalo Abdul Talib Kadir Kuju mengemukakan, untuk pelaksanaan sunat gratis tahun 2026 ini berbeda dengan kegiatan sunatan sebelumnya. Momentum penyelenggaraan sunatan tahun ini, para siswa mendapatkan sistem pelayanan sunat yang unik, yakni modern lem. Konsep sunat modern lem ini, anak setelah dihitan dapat tes biasanya seperti mandi dan buang air maupun besar.
2: Yang berikutnya Pak melakukan kegiatan sunatan masal di SDN 7 Tapa bersama Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah ini sudah kesekian kalinya, sudah keempat kalinya dengan Pemuda Gorontalo menyelenggarakan kegiatan sunatan masal. Namun alhamdulillah saat ini ada yang spesial untuk kegiatan sunatan masal kali ini. Karena anak-anak untuk kegiatan momen hari ini mendapatkan konsep sunat yang modern,
0: oh,
2: itu modern lain.
0: Iya, iya, oke.
2: Keunggulannya daripada sunat modernnya itu Pak, jadi anak setelah sunat itu sudah bisa mandi, dan kalau buang air kecil sudah dia berbeda dengan itu, nanti hari ketiga biasanya baru aman untuk dikasih basah. Kalau sunat modern lain itu, ini siang misalnya selesai disunat, malamnya kalau dia buang air kecil itu sudah bisa cebok, atau besoknya sudah bisa mandi. 24 jam setelah sunat itu sudah bisa basah, sudah bisa mandi.
0: Mandi.
2: Kalau kencing dia 2 jam setelah sunat sudah bisa cebok.
0: Abdul Talib Kadir Huju menambahkan, anak setelah 24 jam menjalani proses hitan tersebut, sudah dapat menjalankan kegiatan sehari-hari. Untuk kegiatan sunatan gratis tersebut telah dilaksanakan secara bertahap oleh Pemuda Relawan Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Reri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di SMP Negeri 4 Tahuna.
4: Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada peserta didik di sejumlah satuan pendidikan. Kegiatan perdana dilaksanakan di SMP Negeri 4 Tahuna, diikuti seluruh siswa-siswi dari kelas 7 hingga 9, dimulai pada Senin 13 sampai dengan 17 Juli 2026. Dalam penyuluhan tersebut, para siswa memperoleh pemahaman mengenai pengertian narkoba serta bahaya dampak negatif penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan siswa. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Sangihe, Melan Manarat, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, BNN akan terus berupaya meningkatkan pengetahuan sekaligus membangun kesadaran para peserta didik agar memiliki daya tangkal terhadap segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
5: Ini kegiatan yang pertama di SMP Negeri 4 Tahun, kegiatan sosialisasi dalam rangka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini bagaimana kita memberikan pemahaman bagi anak-anak siswa yang ada untuk ada pengetahuan terkait dengan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
4: Sementara Kepala SMP Negeri 4 Tahuna di CM Patirani menyebut baik kegiatan penyuluhan tersebut menjadi bekal penting bagi peserta didik baru dalam memahami ancaman narkoba serta menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
6: Jadi ini penting sekali sih.

0: boleh mendengar, bahkan boleh memahami bahwa ternyata narkoba itu sangat-sangat dilarang dan tidak baik pengguna bagi anak-anak sekolah menengah pertama.
1: Ia berharap edukasi sejak dini melalui kegiatan MPLS mampu membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, bergerak kuat, serta terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Jumel Johannes melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita masih mengikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemda Sangihe akan perpanjangan status tanggap darurat gempa selamat untuk menindaklanjuti penanganan pasca bencana.
4: Pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memperpanjang status tanggap darurat hingga 3 bulan ke depan setelah berakhir pada tanggal 22 Juni. Penambahan waktu tanggap darurat dilakukan sebab Pemda masih memperjuangkan kepentingan pasca gempa, yakni pembangunan infrastruktur yang rusak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe, Wanula Besi, ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya bahwa saat ini Pemda masih terus melakukan koordinasi menyikapi tindak lanjut penanganan pasca gempa, baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
5: Terkait dengan gempa di tanggal 8 Juni kemarin, sampai hari ini kita telah perpanjang status kedaruratannya. Mengapa diperpanjang? Karena ada banyak hal yang masih perlu diperjuangkan, terutama untuk perbaikan rumah penduduk yang rusak berat dan rusak sedang bahkan ringan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang pertama, mengingat lokasi ini hampir di semua kecamatan. Kemudian kita berjuang di pemerintah pusat untuk waktu, sehingga lewat SK Bupati itu diperpanjang. Kemudian untuk bantuan didistribusi kepada masyarakat yang terdampak, ini untuk masyarakat yang terdampak dan laporannya sudah sejak awal disampaikan kepada pemerintah daerah, ini bantuan bahan makanan pokok ini sudah didistribusi baik melalui posko komando di sini maupun dari teman-teman perangkat daerah yang juga punya program yang sama.
4: Disinggung tentang distribusi bantuan, lebih menjelaskan bahwa untuk bantuan bahan pangan dan kebutuhan lainnya sebagian besar telah didistribusi kepada masyarakat. Namun ada juga bantuan khusus beras yang masih menunggu penyaluran dititipkan di gudang logistik Bulog Cabang Sangihe akan didistribusikan. Anton Lahube melaporkan.
3: Mendengar dari Tahuna, kita beralih ke Talaut. TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya untuk mengawal kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Membawa misi besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mendarat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memimpin program karya bakti skala besar.
6: Suasana hangat dan syarat budaya menyambut kedatangan Jenderal Bintang 1 dan Rem 13 Santiago. Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi bersama Ketua PSKCK Korcap Rem 131 di Bandara Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Wilitita dan Dim 13 Lulus Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira serta unsur Forkopimda melalui prosesi pengeluaran bunga, doa adat oleh Ratu Banua Melongane dan tarian tradisional khas Bumi Prodisa. Kunjungan kerja strategis ini bukan sekadar seremonial. Kepada RRI, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi menegaskan bahwa kehadiran TNI di pulau terluar ini merupakan perintah langsung pimpinan guna mempercepat pengentasan kesulitan masyarakat melalui program karya bakti skala besar atau KARBAK. Dalam mengeksekusi program ini, TNI AD tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng Sivitas Akademika dari Universitas Samratulangi Manado untuk memetakan potensi daerah dan melakukan karya bakti bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut serta elemen terkait lainnya.
7: Nah, dari pemetaan yang ada ini, baik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Talaut, kami sudah melihat ada beberapa potensi yang perlu dibantu, baik itu secara fisik maupun secara fisik, untuk bersama-sama TNI ini. Ayo kita bangun desa kita, ayo kita bangun jembatan supaya proses ekonomi berjalan dengan baik, ayo kita bangun sekolah, rumah ibadah, kemudian ada saluran-saluran air, ada jalan produksi yang perlu kita perbaiki. Toh itu nantinya ketika kami pergi, masyarakat juga yang akan menikmatinya. Kami puji Tuhan, Kodam 13 Merdeka setelah melapor kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, beliau langsung action, Pak. Beliau mengirimkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia 51 nomor
6: Pramuka Terbak yang akan berlangsung selama 60 hari dibagi menjadi dua sasaran utama, yakni fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti program TNI menunggal air di wilayah krisis air bersih, pembangunan fasilitas MCK, perbaikan jembatan, serta rehabilitasi gedung sekolah dan rumah ibadah. Sementara sasaran non-fisik meliputi bakti kesehatan, penyuluhan, serta pendampingan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal. Agenda besar di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina ini direncanakan akan dibuka secara resmi pada Rabu 15 Juli mendatang dan diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di berantah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, menghadiri acara kenal pamit Kapolres Talaut yang berlangsung penuh kehangatan. Dalam momen tersebut, Bupati menekankan penting sinergi dan mengibaratkan hubungan Forkopimda sebagai sahabat dalam membangun kebersamaan.
6: Dinamika kepemimpinan kembali bergulir di Kepulauan Talaut. Acara kenal pamit Kapolres Kepulauan Talaut yang digelar Senin 13 Juli 2026 kemarin dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita bersama jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati Weli Tita secara hangat menyambut kedatangan Kapolres yang baru, AKBP Dwi Yatmoko, beserta keluarga di Tanah Prodisa. Bupati berharap kepemimpinan yang baru ini dapat memperkuat sinergi, soliditas, dan kekompakan dalam memberikan pelayanan serta rasa aman bagi masyarakat. Hanya menyambut pejabat baru, Bupati Weli Tita juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat lama, AKBP Aris Lustio Nugroho. Bagi pemerintah daerah, AKBP Ari bukan sekadar mitra kerja, melainkan sahabat yang telah membangun kebersamaan dan kekeluargaan di Talaut. Meski ada pergantian kepemimpinan, koordinasi dan kolaborasi antara Pemda, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan akan tetap terjaga demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaut yang aman, maju, dan sejahtera. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Nur Aisha Banggai, atas nama kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirational Story.
1: Dalam hidup ini, bahagia tidaknya kita sendiri yang akan menentukan. Hanya karena kebodohan, kita dibayangi oleh rasa kekhawatiran dan rasa takut yang sebenarnya tidak perlu ada. Berhati lurus adalah menjaga hati dan pikiran, agar tidak mudah goyah oleh godaan. Bagi yang berkepribadian lemah dan berjiwa rapuh, akan mudah tergoda pada kesenangan duniawi. Mata kita hanya melihat benda-benda yang indah, telinga kita hanya akan mendengar suara yang merdu, dan lidah hanya

mampu mencicipi makanan yang lezat. Tubuh menjadi manja dan pikiran mengembara kemana-mana tanpa dapat dikendalikan. Orang bijak mengatakan bahwa perang yang tidak ada habisnya adalah perang melawan diri sendiri. Musuh yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Hati yang bercabang ibarat kuda yang lepas dari kendali. Karena itu, kita harus menjaga keseimbangan hati dan pikiran kita. Hindari pikiran yang menyesatkan, karena nantinya akan menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri. Saudara, bila kita ingin menuai benih kebahagiaan, taburlah benih kebaikan. Kita mulai dengan menanam bibit-bibit kebaikan, mencabut rumput-rumput ketamakan, kebencian, iri hati, dan mengairinya dengan ketabahan serta kemurahan hati. Menyuburkannya dengan memberi pupuk perilaku yang berbudi. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika kita menikmati hasil panen yang memuaskan.

Baiklah saudara pendengar Pro Saudari, telah saatnya kami akan hadirkan kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut Kepolisian Resort Kepulauan Talaut kembali melaksanakan kegiatan rutin apel pagi guna meningkatkan kedisiplinan dan kesiapan kinerja seluruh jajaran. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini digelar di lapangan apel Mapolres Kepulauan Talaut pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Pelaksanaan apel pagi ini dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Kepulauan Talaut AKP Riki Taliwuna selaku komandan apel. Sebelum arahan dimulai, AKP Riki Taliwuna terlebih dahulu melakukan pengecekan absensi personel secara menyeluruh dan menyiapkan barisan guna memastikan kesiapan fisik serta mental seluruh anggota yang hadir. Setelah seluruh barisan siap, Komandan Apel melaporkan situasi dan kesiapan personil secara langsung kepada Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwi Yatmoko. Dalam amanatnya di hadapan seluruh jajaran, Kapolres menyampaikan beberapa poin instruksi penting yang harus dipedomani oleh seluruh personil. Pertama, ia memberikan atensi khusus terkait tingkat kehadiran personil dalam pelaksanaan apel pagi. Menurutnya, kehadiran dalam apel bukan sekedar formalitas, melainkan cerminan awal dari kedisiplinan dan komitmen seorang anggota Polri sebelum memulai pelayanan kepada masyarakat. Selain kedisiplinan personal, Kapolres juga mengimbau seluruh anggotanya untuk lebih peduli terhadap lingkungan kerja. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan di seputaran markas komando Mako serta ruang kerja masing-masing. Lingkungan kerja yang bersih dan rapi dinilai tidak hanya mendukung kesehatan personel, tetapi juga memberikan kenyamanan ekstra bagi masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan kepolisian. Menutup arahannya, AKBP Dwi Yatmoko mengingatkan seluruh jajaran mengenai pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di masing-masing satuan fungsi. Setiap personel diharapkan mampu memahami peran masing-masing dengan baik agar program kerja kepolisian dapat berjalan dengan maksimal, selaras, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi keamanan di wilayah hukum Kepulauan Talaut dan pelayanan kepada masyarakat.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Eh, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar, perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 pada besok hari akan berlangsung pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol. Dan nantinya saudara peringkat Pro 1 RRI Talaut, Pro 1 RRI Talaut akan menyiarkan juga ya jalannya pertandingan antara Prancis melawan Spanyol yang akan dimulai pukul 3 dini hari nanti ya. Jadi pada besok hari pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari, Pro 1 RRI Talaut akan hadir menemani ruang dengar Anda, menyiarkan pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol. Dan pada Kamis pagi akan juga menyiarkan untuk pertandingan semifinal antara Inggris melawan Argentina.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya, dan saudara pendengar Pro Satu RRI, talut selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama ya, saudara pendengar Pro Satu RRI talut. Untuk itu tetaplah terus bersama kami, baik melalui Pro Satu RRI talut di FM 101,2 ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pak Kandar, Ipong, wah kompak banget ini. Monggo lo, silakan.
1: Wah,
0: silakan duduk. Silakan.
1: Matenun, Mas RT.
0: Ada perlu apa ini kok dari sorot mata kok sajae berbinar-binar?
1: Jadi gini lo Mas RT.
0: Gimana?
1: Saya ini dan Pak Kandar ini ada usul Pak RT. Masa jabatan Mas RT ini kan sudah hampir habis.
0: Ya betul. Nah,
1: gimana kalau untuk mengakhiri masa tugas Pak RT ini ya?
0: Mm-hmm.
1: Kalau wilayah RT kita ini mengadakan lomba nyanyi gitu loh.
0: Lomba nyanyi?
2: Iya Pak RT. Nah selama ini warga kita kan pasif ya toh, nggak ada kegiatan apa-apa.
1: Nah itu Pak Kandar tuh. Gini Mas RT, kita buat gebrakan lomba nyanyi campur sari.
0: Pasti gayung ya Pak Kandar ya? Pasti ini tenang nih. Bagus juga itu. Sekarang campur sari kan memang lagi tren kan? Dan kegiatan ini sekaligus sebagai sarana untuk menyalurkan bakat warga.
1: Itu. Gini Mas RT, kita ini gimana? Beruntung loh. Lah gimana nggak beruntung? Kita itu punya warga baru penyanyi campur sari.
0: Iya. Maksudnya Mbak Violita?
1: Iya. Siapa lagi kalau bukan dia? Ya Mas Kandar ya? Iya
2: kan penyanyinya cuma dia yang di sini. Bagaimana kalau Mbak Violita itu kita jadikan juri, Pak?
1: Setuju, Pak Kandar. Pak RT setuju?
0: Saya setuju dan mendukung usulnya Pak Kandar dan Mas Ipung.
1: Nah,
0: tapi tolong ya, pas pemilihan RT mendatang, sampean gantian dukung saya untuk terpilih menjadi RT lagi. Gimana?
2: Gimana? Itu beres, Mas RT. Cuma ya itu, kalau bisa ya Mas RT punya pendamping dong.
1: Betul itu. Iya. Betul Pak Kandar. Kalau Mas RT nanti jadi ketua RT kan kita jadi punya Bu RT gitu loh.
0: Iya. Ya, doakan saja. Jodoh itu kan Allah yang ngatur toh. Kalau begitu monggo saja dibentuk panitia. Terus segera dibuat pengumuman.
1: Beres itu,
0: biar yang pada mau ikut pada latihan. Tapi hadiahnya dari mana ini ya?
2: Beres Mas RT. Saya dan Ipung yang akan cari donatur hadiah.

0: obat Niko yo ikut-ikutan karaokean campur sari.
1: Buranti!
2: Ya!
3: Ya ampun, Yuju Minto. Pagi-pagi kok udah mau nagih utang aja loh.
0: Alah, siapa yang mau nagih utang toyo bubu? Ini loh, saya itu bawa dagangan baru loh. Ini lihat coba, ini bagus-bagus dagangan saya.
3: Duh, Yujum, maaf ya, saya lagi puasa belanja. Belilah barang yang dibutuhkan, bukan barang yang diinginkan, supaya nggak boros.
0: Nah itu, Bu Ratmi beli player baru untuk karaokean, apa nggak boros itu?
3: Tahu aja Yujum, saya punya player baru.
0: Ya, tahu lah.
3: Begini loh Yujum, soalnya player baru ini saya dan Ipung memang butuh yuk. Player yang lama sudah gimana ya, setengah rusak. Tidak oke kalau untuk karaokean. Kan mau ada lomba karaoke.
0: Ini pasti gara-gara virus dari tetangga baru itu.

0: itu loh. Orang-orang pada demam karaoke.
1: Suara Yu Juminto itu kan bagus. Kenapa gak ikut lomba karaoke campur sari aja?
0: Ih, amit-amit. Kalau saya itu mau nyanyi ya, yang pop aja lah. Tembang kenangan, bukan campur sari. Gak banget deh.
1: Memangnya kenapa kalau campur sari, Yu Jum? Campur sari itu sekarang disukai seluruh masyarakat Indonesia loh. Meski bahasanya Jawa, tapi orang luar Jawa, bahkan orang luar negeri, banyak yang senang menyanyi campur sari.
0: Saya gak suka.
1: Ibu sendiri sebenarnya gak tahu banget dengan Mbak Lita. Ibu cuma melihat dia itu ramah, sopan. Tapi tentang keadaan yang sebenarnya kan ibu gak tahu.
2: Ya namanya juga warga baru toh Bu. Semua juga belum pada kenal banget loh sama dia. Tapi naluriku berkata dia itu orang baik.
1: Kamu seneng ya sama Lita?
2: Gak apa-apa kan Bu kalau aku PDKT sama Lita gitu.
1: Ibu sih gak apa-apa. Cuma masalahnya, Lita itu seneng gak sama kamu?

0: aku harus bisa menggagalkan lomba campur sari. Aku akan bujuk Mas RT untuk mengganti jadi lomba tembang kenangan. Bukannya yang jalan itu Mas RT toh? Iya, kebetulan.
1: Mas RT, Mas RT, sini, mampir dulu sini loh.
2: Ada apa Yujum? Mau ngasih apa? Kok saya suruh mampir itu?
0: Dari mana tau Mas RT?
2: Dari rumah Mbak Lita. Mau minta tolong supaya bersedia jadi juri. Tuh loh, lomba campur sari. Orangnya malah pergi.
0: Apa? Pendatang itu jadi juri lomba campur sari?
2: Iya.
0: Mas RT, saya sih setuju sekali ada lomba nyanyi. Tapi yo, mbok ya jangan campur sari gitu loh, lagu pop gitu.
2: Ini usul mayoritas warga, Yu. Sekarang ini kan campur sari sedang digemari.
0: Tapi Mas RT juga harus memperhatikan orang yang tidak gemar campur sari. Seperti saya ini.
2: Duh, bagaimana ya?
0: Alah.
2: Nah, ini orang-orang sudah pada kadung belajar nyanyi campur sari, Jeyu.
0: Kalau lombanya tembang kenangan, saya mau lu menyediakan hadiah. Ayo, gimana?
2: Begini saja, Yu. Usul Yujum saya tampung. Nanti akan saya bawa ke rapat warga. Nah, keputusannya ada di warga lo, Yu, ini. Begitu ya, Yu, ya. Saya pamit dulu ya, Yu. Permisi, Yu.
0: Ya. Heran aku, kok pada seneng campur sarian sih? Kalau sudah pada goyang sampai lupa segala-galanya. Apa yang menarik dari campur sari yo? Coba aku dengarkan campur sari dari HP saja. Buka YouTube.
3: Koyo meme, rasane wong nandang kangen.
4: Pak Kandar, aku kok yakin ya?
5: Kenapa?
4: Yujum kayaknya nggak mau jadi sponsor lomba.
5: Kenapa?
4: Awang dia itu nggak suka banget tuh sama campur sari.
5: Waduh.
4: Itu Pak Kandar. Yujum malah nyanyi sambil joget-joget.
5: Mana tuh?
4: Ini nggak salah mataku ini. Itu loh Pak Kandar itu. Coba lihat tuh.
6: Asik juga kalau nyanyi sambil joget.
5: Yujum Minto nyanyi sambil goyang.
7: Yujum Minto sudah kena virus campur sari.
5: Ayo Pung, kita ikut juga yuk.
4: Ayo, siapa takut?
5: Iya.
8: Asik. Halo yang Pung.
0: Apa ini? Masuk rumah, gak ketok pintu, malah langsung nyelonong joget-joget di karpe piye.
7: Maaf Yujum, gak tahan nih, pengen ikut joget. Mari yuk, teruskan nyanyi ya. Lanjut Pung, asik.

Menyusur Titian Ombak, episode Demam Campur Sari, dimainkan Teater Angkasa RRI Yogyakarta. Para pelaku, Titik Renggani, Suharjanto, Semi Prabowo, Agus Pramana, dan Cahyaning Tias. Teknik dan montase Semi Prabowo, naskah dan sutradara Mataya Prabarini.

Saudara pendengar, Pro Soteriologi Talaut, dinamika kepemimpinan bergulir di Kepulauan Talaut. Acara kenal pamit Kapolres Talaut yang penuh kehangatan digelar pada Senin 13 Juli 2026 kemarin, dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita bersama unsur Forkopimda dan elemen lainnya. Mengawali sambutannya dengan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Weli Tita mewakili pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Talaut memberikan sambutan hangat bagi Kapolres yang baru. Talaut juga menyatakan harapannya agar kepemimpinan AKBP Dwi Yatmoko memperkuat sinergi yang sudah ada. Di sisi lain, Bupati juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat sebelumnya, Bapak AKBP Ari Sulistyo Nugroho beserta ibu dan keluarga. Dedikasi dan pengabdian AKBP Ari Sulistyo Nugroho selama memimpin Polres Kepulauan Talaut sangat diapresiasi. Bupati Weli Tita juga mendoakan kesuksesan bagi AKBP Ari Sulistyo Nugroho di penugasan barunya. Dalam penutupannya, Bupati menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan di tengah perubahan. Ia melihat pergantian kepemimpinan sebagai kesempatan untuk membawa semangat baru, namun nilai-nilai mendasar harus tetap dipertahankan. Bupati optimis bahwa hubungan baik yang terjalin antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus berlanjut.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut dimanapun Anda berada, diingatkan lagi untuk Anda, Pro Satu RRI Talaut akan menghadirkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 di babak semifinal yang akan dimulai pada besok dini hari pukul 3 waktu Indonesia Tengah, mempertemukan Prancis melawan Spanyol. Dan pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah juga akan kami temani ruang dengar Anda menghadirkan pertandingan antara Inggris melawan Argentina.

0: ikutan daftar gak ya?
1: Hey, kok kamu bingung? Udah, daftar aja.
0: Gak ah, takut trauma nanti bakal ditolak juga kayak kemarin-kemarin.
1: Ya elah, coba aja dulu. Kamu harus optimis dong. Syarat-syaratnya kan udah kamu banget itu. Dari basic pendidikan, sama skill yang dicari, udah pas. Udah, gas aja. Kan sekarang yang bakal diterima yang punya skill, bukan cuma sekedar lengkap fisik doang.
0: Apa iya?
1: Iyalah, sekarang fisik bukan yang utama. Semua bisa berkompetisi. Yang penting kamu punya skill, punya semangat, dan mau berkembang. Penyandang disabilitas pun punya kesempatan yang sama buat cari kerja.
0: Oke deh, aku daftar ya. Doain biar keterima.
1: Amin, amin. Gaji pertama kamu, aku mau minta traktir apa ya?

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada, saudara, berhubung waktu sudah membatasi kebersamaan kita untuk edisi hari ini, di hari yang ke-14 di bulan ke-7 untuk tahun 2026. Untuk itu, Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, saudara pendengar. Dan nantinya tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Talaut akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Dan selanjutnya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Pro 1 RRI Talaut akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado sampai tutup siaran nanti. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, saudara pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

0: ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
2: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
3: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
1: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tugas salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain

0: penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Rapres yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seksi 15 ini.
1: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
2: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak Anda ini kan juga berada di rumah gitu.
1: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
4: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
5: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
6: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
7: Apanya?
6: Bapak aja tadi MPLS-nya?
7: Bapak tepuk tangan.
6: Apalagi MPLS-nya tadi?
7: Apa? Ada nyanyinya lah.
6: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
5: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
4: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan IPRS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
5: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
3: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
8: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah. Sekaligus
9: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
8: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
9: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
10: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
9: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
11: Ada yang mau sampaikan Gus, gimana Gus?
12: Ya alhamdulillah udah pecah satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Khoil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khoil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
12: Ya alhamdulillah sudah pecah satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
11: Ya tadi Gus mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mengungkap?
12: Ya apa yang akan terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
16: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
17: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
15: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
18: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
19: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
18: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
20: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
18: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut bergabung, berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Kan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi untuk malam hari ini. Tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026. Dan untuk pendengar yang saat ini terus bersama kami ya, oke, semoga malam hari ini dalam keadaan yang tetap menyenangkan dan stamina yang bagus Anda miliki. Dan ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, selamat malam untuk Anda dan pastikan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian yang sudah hadir untuk Anda. Dan oke, waktu menunjukkan pukul 21 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung di 082195835080 untuk ruang rindu malam hari ini ya. Oke. Tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Manado ya. Selamat hari ulang tahun untuk Kota Manado yang tercinta. Semoga kedepannya semakin jaya, semakin baik dan semakin berkembang. Dan pastinya congrats untuk Kota Manado dan sekitar. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Silakan Pro 1, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Ibu Ike dan Tono
0: Mamoy. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Bung Benijo di Bola Mongondo Utara.
0: Silakan Bung Benijo di Bolmut ya. Kabar-kabari dari Bolmut seperti apa Bung Benijo?
1: Kabar-kabari seperti biasa Ibu Ike, cuaca bersahabat, arus lintas lancar, situasi kampitman kondusif.
0: Silakan Bung Benijo kirim buat siapa?
1: Hari ulang tahun Kota Manado ya Ibu Ike.
0: Yang keberapa itu? Dapat lihat. Lupa lagi.
1: Pokoknya selamat.
0: Yang banyak.
1: Manado. Semoga ke depan lebih sukses ya. Tentunya. Tiga orang spesial malam hari ini. Yang pasti ada siapa ya? Ada Pak Islan di Bulan Mongondo Utara. Ada Bukit di Kota Tomohon. Dan yang terakhir ada siapa ya? Ada Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitu. Ibu Ike, makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Bung Benijo yang ada di Bolmut ya. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Hermina di Bitung, Sari Kelapa.
0: Ibu Hermina di Bitung, Sari Kelapa. Gimana kabar-kabar di Bitung hari ini, Ibu Hermina?
2: Panas
0: ya? Tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada ya. Silakan Ibu Hermina.
2: Pertama-tama buat Bukan cantik, selamat melaksanakan tugas di malam hari ini. Tetap semangat, sehat, dan tetap enjoy di udara dan juga diberkati dalam setiap tugas dan kerja aktivitas setiap hari dan juga diberkati bersama keluarga. Dan untuk tiga orang spesial buat Ibu Steva yang tadinya baru masuk yang ada di Nang. Selamat malam Ibu Steva, salam kenal dan kiranya diberkati buat Ibu Steva bersama dengan keluarga dan juga buat Ibu Ellen di Tondano. Buat Ibu Ellen yang ada di Tondano, selamat malam. Salam kompak selalu, salam sehat. Dan juga terakhir buat Ibu Ros yang ada di Lelem. Selamat malam Ros. Dan salam kasih dan tetap semangat, sehat selalu dan diberkati Tuhan buat Ike. Selamat bertugas, selamat malam dan terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa ya. Selamat malam, tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. Dan silakan untuk Anda di 082195835080. Oke, silakan untuk Anda. Ya, oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Ruang Rindu. Iya. Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Iya. Oke, dengan Ibu siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken.
0: Yang punya Bunaken ya. Oke, Ibu Haryati, Bunakennya seperti apa hari ini?
1: Bunaken. Ini sekarang di malam ini berangin.
0: Oke. Angin
1: tapi
0: ya.
1: Panas tadi.
0: Sama ya, di mana-mana panas dan berangin orang
1: ini
0: bilang.
1: Lagi
0: oke.
1: Lumayan kencang DP angin.
0: Oh ya. Oke, jadi waspada ya. Oke. Silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike, selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Terbaik buat Ibu Ike, keluarga.
0: Amin. Iya.
1: Lanjut, musalam tiga orang spesial. Yang pertama ada Pak Saga yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Saga? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang ketiga ada Kak Ellen di Tondano.
0: Iya.
1: Salam kasih bersama keluarga. Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu,
0: Buang
1: Berbagi Rindu.
0: Terima kasih. Oke, Ibu Haryati, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080 untuk yang ingin ikutan bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, selamat malam, saya jumpai untuk keluarga Lian Dumamuaya yang ada di Kampus Kleak. Selamat merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-26 di hari ini untuk Bapak Maxi bersama Ibu Ani Meli ya. Juga anak-anak Christian dan Mercy Liando yang ada di Bali. Juga untuk Putri, selamat berbahagia di hari ini menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan yang sudah menyertai keluarga di hari ini, di hari ulang tahun pernikahan yang ke-26. Sekali lagi untuk keluarga Liando Mempuaya, banyak selamat untuk keluarga. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
2: Raiko.
0: Oh iya, Pak Raiko. Silakan Pak Raiko. Lailamnya seperti apa, Raiko?
2: Pak Ayu.
0: Oh iya, sama ya. Oke, silakan Pak Raiko.
2: Oke. Membuat ini ke makasih sudah angkat telepon. Salam
0: buat
2: Salam. Salam buat Ibu Keke Wondal, selamat malam, ibu Keke, selamat malam, ketiga ada Ibu Ratna ya, di pagi tujuh singkat. Selamat malam Ibu Ratna. Salam dari para Eko, semoga sehat selalu. Oke. Kembali ke bulan bertugas, selamat melaksanakan tugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Raiko yang ada di Leilem. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Pak Ika.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana kak?
3: Bu Natalia di Tolitoli, okay. Baik,
0: Ibu Natalia. Iya, Ibu Natalia. Oke, seperti apa Tolitoli Ibu Natalia hari ini?
3: Tolitoli cerah hari ini, Mbak Ika. Di pagi siang malam ini cerah.
0: Sama juga.
3: Kemarin itu hujan tadi malam, tapi ini cerah. Seperti hatinya Mbak Ika hari ini ceria suaranya.
0: Cerah ceria. Harus walaupun ada masalah dan banyak-banyak.
3: Tetap harus tersenyum.
0: Kalau sudah di depan mic
3: ya,
0: harus tersenyum. Harus tertawa. Menertawakan iya, betul, apa yang terjadi juga. Oke, silakan Ibu Natalia.
3: Banyak tertawa kan tambah awet muda Mbak
0: Ika.
3: Iya,
0: betul.
3: Kalau banyak ketawa.
0: Iya, semoga-semoga.
3: Oke,
0: Ibu Natalia. Iya, seperti Ibu Natalia juga
3: saya mau balas salam
0: tertawa.
3: Ya Mbak Ika.
0: Iya, silakan Ibu Natalia.
3: Oke, Mas Alfala, salam banget. Malam ada Ibu Elizabeth, ada di Pakueru, selamat malam. Makasih salamnya ya, salam balik. Elizabeth lagi dalam keadaan sehat-sehat. Yang kedua ada Ibu Hermina juga ada di Kelapa, Sari Kelapa. Selamat malam Ibu Hermina. Iya, selamat balik ya, salam manis. Salam buat keluarga ada di rumah. Dan yang ketiga Ibu Aurina yang ada di Tataran 2, selamat malam. Salam sehat Ibu Aurina. Salam kompak selalu, Tuhan memberkati. Mbak Ika tetap semangat ya.
0: Harus semangat. Terima kasih.
3: Doa terbaik buat Mbak Ika.
0: Oke, terima kasih.
3: Makasih Mbak Ika.
0: Ya. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam Ibu Natalia. Doa yang terbaik terus diberikan. Oke. Iya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Kembali untuk Anda di putaran selanjutnya untuk Ruang Rindu malam hari ini Selasa 14 Juli 2026.

0: Kita lanjut lagi ya untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini, silakan di 082195835080. Ya, Pro Satu selamat malam. Halo.
1: Halo. Iya. Pro Satu selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nike di Leilem.
0: Iya, Ibu Nike di Leilem. Oke, Ibu Nike, silakan Ibu Nike.
1: Di Leilem sekarang.
0: Iya.
1: Biasa-biasa. Ada angin-angin.
0: Semuanya lagi angin-angin, jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca. Ya, Ibu Nike, silakan lanjut Ibu Nike. Iya.
1: Selamat malam. Pertama-tama buat Ike, terima kasih banyak setelah Ibu Nike telepon. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Nah, mau salam tiga orang spesial. Ada Ibu Hermina yang berada di Kelapa Bitung.
0: Iya.
1: Selamat malam Ibu Hermina. Ini salam dari Ibu Nika di Leilem.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Selamat malam Ibu Natalia. Biar dengan apa salam, tapi ada salam dari Ibu Nika di Leilem ya.
0: Iya.
1: Ibu Natalia. Yang ketiga ada Ibu Ani yang berada di Kota Mobagu. Selamat malam Ibu Ani. Dapat salam dari Ibu Nike di Leilem.
0: Iya.
1: Sehat. Salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Ya, kembali juga ke Ike.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Iya.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Shalom. Selamat malam. Ya, shalom juga Ibu Nike ya yang ada di Leilem. Oke, memang kondisi ya secara merata ya untuk mungkin seluruh dunia juga ya untuk cuaca yang panas, cuaca ya musim kemarau juga angin-angin ya cukup kencang juga, jadi yang juga tetap berhati-hati ya dan waspada. Pro Satu selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam.
2: Malam
0: dengan Pak siapa di mana? Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo.
2: Irma Didi.
0: Iya, oke, Pak Yos ya, Irma Didi. Silakan Pak Yos. Iya.
2: Malam malam jolang.
0: Iya. Iya.
2: Lita. Dan
0: ya. Oke, terima kasih Pak Yos. Ya, suaranya agak tenggelam ya, pelan ya Pak Yos ya. Oke, di belakangnya Pak Yos silakan di 082195835080 ya. Oke, pendengar mungkin juga Anda ya untuk bola dunia ya setelah libur menikmati istirahat ya untuk subuh nanti di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, jadi kembali Anda akan menonton Piala Dunia dan yang pasti tetap bersama kami Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi yang akan menyiarkan secara langsung ya. Oke, iya Pro Satu selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Ibu Ika.
0: Iya, selamat malam.
1: Di Makalisung.
0: Oke, Makalisung, kabar-kabarnya seperti apa Ibu Els?
1: Tapi tetap ada angin.
0: Oke. Iya, silakan Ibu Els.
1: Saya menyapa pertama tentu buat Ibu Ika yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam penuh sehat, damai, sejahtera, selalu bahagia dan
0: amin.
1: Diberkati.
0: Amin. Iya.
1: Selamat ulang tahun Kota Manado 103.
0: Iya.
1: Semoga tinggalkan Kota

0: Ya, pendengar persatukan hal informasi dan inspirasi, selamat malam untuk Anda yang tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, okay, saya informasikan bahwa jadwal Piala Dunia 2026 untuk Rabu sebentar ya. Oke, antara Prancis versus Spanyol yang akan berlaga di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi siap-siap stamina, siap mata. Oke. Pendengar Pro 1 kali informasi dan inspirasi, silakan untuk Anda. Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Ibu Iko.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak James
0: Winorangian. Iya, oke, Pak James Winorangian, seperti apa hari ini Pak James?
1: Seperti kemarin masih panas juga.
0: Masih panas juga.
1: Hari ini juga
0: ya.
1: Panas.
0: Oke, iya silakan ya. Pak James.
1: Ya, pertama-tama Pak James bersuang ke Pak James ya. Di telepon. Mau balas salam dulu.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Raiko yang di Desa Relem.
0: Iya.
1: Ini salam dari Pak James di Winorangian untuk Pak Raiko. Keadaan sehat.
0: Iya.
1: Keadaan baik. Ya. Semua keluarga yang ada di Desa Lelum. Dan yang kedua yang ada di tanah di tempatnya di Girian.
0: Iya.
1: Ada Ibu Esther Lita. Selamat malam Ibu Esther Lita.
0: Iya.
1: Ini Pak James salam balik dari Winorangian. Untuk Ibu Esther Lita, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua keluarga yang ada di Girian sana.
0: Iya.
1: Dan yang terakhir ada Jo Pak Sagai di Kota Bitung juga.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Sagai. Ini salam dari Pak James di Winorangian.
0: Iya.
1: Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik bersama keluarga yang ada di Kota Bitung sana.
0: Iya.
1: Ini itu salam dari Pak James untuk Pak Sagai. Untuk Ibu Iga, selamat malam.
0: Oke. Iya, terima kasih, selamat malam Pak James yang ada di Winorangian ya. Oke, di luangannya Pak James. Oke. Silakan 0821 9583 5080. Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam.
2: Halo, selamat malam
0: Bang. Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
2: Malam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Oke, Pak Junaidi di Ambon. Kabar-kabar dari Ambon seperti apa Pak Junaidi?
2: Kabar-kabar ya cerah ceria.
0: Cerah ceria. Oke, silakan Pak Junaidi.
2: Pertama beta menyapa untuk Mbak Iki, terima kasih banyak dan diberkati Tuhan
0: Selamat,
2: harapan sehat bersama keluarga. Beta mau menyapa dulu ada Ibu Elsi Makalisung.
0: Iya.
2: Ada Ibu Elsi Makalisung, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada Ibu siapa Agnes yang di Teli, selamat malam.
0: Iya.
2: Ibu Anggraini di Tarerang, selamat malam dan harapan sehat. Semoga diberkati Tuhan semua ya yang dapat salam dari Pak Junaidi.
0: Iya.
2: Itu dulu baiknya, terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam. Oke, okay, untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian di Ambon. Oke. Okay. Yang ada di luar Manado dan sekitarnya juga, gimana kabar-kabari untuk Anda, boleh bergabung bersama kami. Jangan malu-malu ya. Oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Esther Lita di Girian.
0: Oke, Ibu Esther Lita di Girian. Oke, silakan Ibu Esther Lita.
3: Oke, salam tentu pertama buat yang angkat telepon,
0: Selamat
3: Ibu Ika, makasih nih sudah angkat telepon.
0: Iya.
3: Salam sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang
0: Maha
3: Kuasa. Amin.
0: Iya.
3: Oke, lanjut kita mau menyapa yang barusan lewat, Terapi Pak James yang ada di Winorangian Tombatu.
0: Iya.
3: Ini salam balik, salam kompak, salam persahabatan selalu sama keluarga. Semoga sehat-sehat. Oke, lanjut yang kedua ada Terapi Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu, juga salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
3: Dan yang terakhir ada Terapi Ibu Ros yang ada di Leilong. Itu aja Mbak Ika, makasih dan selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Ibu Esther Lita yang ada di Girian ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Jadi yang lain menyusul di putaran berikutnya.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini. Ya, dan kita ke putaran selanjutnya. Silakan untuk penelpon selanjutnya, oke. Okay? Ya, 08219853508 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami ya. Oke, okay, silakan Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Ya. Dengan Bruri dari Jalan Kembang.
0: Oke, okay, Bruri di Kembang. Oke, okay, silakan Bruri.
1: Oke, okay, pertama buat Ibu Ike tetap ya. Semangat dan tetap eksis di malam hari ini.
0: Iya, oke.
1: Okay. Lanjut, masalah pertama. Ada Ibu Alke yang ada di Kota Temon. Selamat ya. Malam Ibu Alke sekeluarga. Mm. Ada Pak Raiko juga yang ada di Leilem. Selamat malam Pak Raiko. Harapan ada sehat-sehat.
0: Iya.
1: Itu aja dulu Ibu. Ya. Terima kasih banyak dan selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Bruri yang ada di Kembang. Di belakangnya Bruri. Oke, okay, silakan di 08219853508 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung malam hari ini dari luar daerah, dari mana saja ya. Jangan malu-malu bergabung bersama kami, apalagi Anda yang punya darah Manado, darah Kawanu, punya perasaan rindu ya daerah tercinta, apalagi Manado yang lagi berhari ulang tahun di hari ini. Mungkin Anda ingin sapa keluarga Anda atau orang-orang yang terkasih di Manado, silakan. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Sama Elis di Bitung.
0: Oke, Elis di Bitung ya. Oke, silakan.
2: Ya. Ya, yang pertama salam buat Om Baiker.
0: Ya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu semangat.
0: Iya, pastinya.
2: Dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin, amin.
2: Sama keluarga yang
0: rumah. Oke.
2: Okay. Spesial yang pertama.
0: Ya.
2: Salam buat Bumike yang ada di Leilem.
0: Iya.
2: Salam kompak. Salam sehat bersama keluarga. Kedua, mau salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Grand Bitung.
0: Iya.
2: Ketiga, salam buat Ibu Hermina yang ada di Palasari Kelapa.
0: Iya.
2: Salam kompak juga, salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ike, terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam untuk Elis yang ada di Bitung ya. Oke, di belakangnya Elis, silakan satu lagi 08219853508 ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung. Selamat malam dan juga untuk Anda pencinta bola ya. Yang pasti sebentar lagi akan menjadi babak-babak yang sangat-sangat menegangkan ya. Oke, karena pertandingan semifinal final Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol akan berlangsung di Dallas Stadium Texas Amerika Serikat Rabu subuh pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Sebentar ya. Jadi Anda dapat mengikutinya lewat informasi dan inspirasi. Ada yang suka posting bahwa ketika melaut pun mereka masih dapat mengikuti Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia 2026 melalui RRI Pro 1 Manado, oke? Okay? Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Sefa di Winangun.
0: Ibu Sefa di Winangun. Oke, okay, Ibu Sefa. Silakan Ibu Sefa.
3: Terima kasih buat Ibu.
0: Iya.
3: Salam kenal. Memberkati.
0: Iya, amin.
3: Salam buat yang baru lewat tadi, Eli.
0: Iya.
3: Kenal. Kedua, buat Bapak Yos yang ada di Elma Didi, salam kenal.
0: Iya.
3: Yang ketiga buat Ibu Esther Lita.
0: Iya.
3: Salam kenal.
0: Iya. Iya.
3: Terima kasih.
0: Amin. Iya, terima kasih. Ibu Sefa ya yang ada di Winangun, selamat malam juga. Oke, ya, kami sampaikan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara peringatan dini gelombang tinggi untuk tanggal 15 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai 18 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Siklon tropis Haisen di Laut Filipina Utara Papua bergerak ke arah utara. Pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara ke barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 sampai 25 knots. Kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Ku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Oke, demikian dua nomor bagus ABBA Fernando ada The Bee Gees To Love Somebody sudah hadir untuk Anda. Kita lanjut lagi ya. Oke, ke putaran berikutnya. Oke, silakan untuk Anda. Wah, terputus sih ya. Oke, dicoba kembali untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke. Ya, silakan untuk Anda pendengar yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026. Dan nantinya sebentar di pukul 3 Anda akan saksikan ya. Ya. Mengikuti

0: Ikuti Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol. Sudah ada yang sudah mulai saling, ada orang bilang baku buli. Oke, mana yang mau menang ya? Oke, silakan untuk Anda. Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Iya.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya.
1: Dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Iya. Iya. Tomohonnya seperti apa, Ibu Sheni?
1: Tomohonnya panas tapi disertai angin.
0: Iya, sama juga, ya.
1: Iya. Seluruhnya ya.
0: Iya.
1: Iya, tolong bersyukur aja ya, Ibu.
0: Iya, oke.
1: Iya.
0: Iya, silakan Ibu Sheni.
1: Oke,
0: seperti apa? Iya, oke, silakan.
1: Ibu Ica, ini salam-salam sudah menumpuk, tapi
0: iya,
1: hanya tiga
0: okay.
1: Ya. Iya, pertama Ibu Jenny mau ke Pakuwiri Utara, Ibu Lisa,
0: iya.
1: Terima kasih banyak ya, oleh-oleh yang hari Minggu yang sudah kita terima. Kebetulan ada jalan-jalan ke Mingsel, Pak.
0: Iya, oke.
1: Okay. Jadi terima kasih BSTC yang sudah memberi. Aduh, makasih Ibu Sheni.
0: Oke.
1: Aduh, banyak ini.
0: Iya.
1: Semoga Tuhan membalas berkat-berkat yang terindah ya, daerah Mingsel.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, ada Ibu Aurina di Tata Aran. Apa kabar? Ini salam dari Ibu Sheni ya. Tentunya bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Els di Makalisu, ini tuh salam ya, balik dari Ibu Sheni tentunya bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang lain-lain nanti besok ya, Ibu Ike.
0: Iya, oke.
1: Oke deh, buat Ibu Ike, selamat melanjutkan tugas.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan.
0: Iya, oke. Iya, amin, amin, amin. Iya. Oke, terima kasih. Shalom juga Ibu Sheni ya. Oke. Iya, ya pasti kalau hati yang baik, hati yang bagus, pastinya ya diberkati Tuhan. Oke, iya. Oke, silakan di belakangnya Ibu Sheni 082195835080. Oke, silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke. Ya, sementara waktu di studio kami pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang sudah siap-siap nobar, ada yang sudah siap-siap dengan segala pernak-perniknya, ada yang sudah siap-siap dengan biasanya dengan Dovoma juga ya. Oke. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ike.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Acok di Bolmut.
0: Oke, Pak Acok di Bolmut. Oke, Pak Acok, langsung saja karena sudah ada perwakilan tadi Bolmut ya. Oke.
2: Spesial malam hari ini.
0: Iya.
2: Yang baru tadi Ibu Natalia yang ada itu. Terima kasih, salam yang baru lewat juga.
0: Iya.
2: Dan juga ada Toram T. Ibu Ani di Kota Mabagus.
0: Iya.
2: Selamat malam, Ibu Ani. Salam kompak, salam sahabatan selalu. Dan yang terakhir ada seorang Ibu Ratna yang ada di sini.
0: Iya.
2: Kembali ke IDM bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Acok yang ada di Bolmut ya. Oke, kita ke lagu Anda Diana Sution, Jangan Biarkan Aku Sendiri. Selamat malam untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Christine Pajaitan, Tangan Tak Sampai.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 malam hari ini ya. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080 untuk Anda ya yang masih ingin ikutan bergabung di Ruang Rindu. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat ya. Malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Pak Li di Tuminting.
0: Iya, oke. Okay. Iya, langsung saja Pak Li.
1: Oke, okay, tentu yang pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas. Soal ya. Pak Li per telepon. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.
0: Iya, amin.
1: Diberkati Tuhan.
0: Iya, amin.
1: Mau salam ya. Tiga spesial malam hari ini. Ada Ibu Aurina yang berada di Tondano. Selamat malam Ibu Aurina. Apa kabar? Salam sehat selalu. Yang kedua ada Ibu Nike di Leilem juga. Selamat malam Ibu Nike.

0: Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan, silakan ya. Saya masih menunggu Anda, masih tetap memberikan kesempatan untuk Anda di 082195835080 untuk malam hari ini yang masih ingin ikutan ya. Oke, di ruang rindu malam hari ini. Oke, manfaatkan waktu dan kesempatan yang kami hadirkan untuk Anda. Yang pasti yang penggemar bola ya sudah bersiap-siap malam hari ini karena besok hari sebentar ya, bukan besok hari lagi. Sebentar di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Antara Prancis dan Spanyol ya. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Mbak Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bu Fiona Perkamil.
0: Oke, Fiona di Perkamil, silakan Fiona.
1: Terima kasih, Mbak Ike, sangat telepon.
0: Iya.
1: Berkati Tuhan bersama amin. Keluarga.
0: Amin.
1: Terus dalam tugasnya.
0: Iya, amin.
1: Salam jauh ada Ibu Natalie yang ada di Toli-Toli bersama keluarga. Ada Fatmawati Bitung. Ada Benjo.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Ike, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Fiona yang ada di Perkamil. Di belakangnya Fiona, oke. Ya, silakan. Oke, di belakangnya Fiona, saya masih menunggu di 082195835080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami ya. Oke, iya. Oke, okay. Ya selamat malam saja untuk Anda pendengar di mana saja berada, ya. Oke, okay, Anda yang masih tetap menjalankan tugas-tugas, menjalankan segala aktivitas Anda sampai malam hari ini. Oke, okay, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan semuanya baik-baik saja. Ya, oke, okay, selamat ya, malam. Bisa. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat ya, malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Ibu Aurina.
0: Oke, okay, Ibu Aurina, silakan. Iya.
2: Oke. Iya. Ada tidur sore.
0: Oke, okay, ya.
2: Baru bangun.
0: Iya. Oke, okay, Ibu Aurina langsung saja Ibu Aurina. Kirimnya buat siapa?
2: Pertama-tama buat Ibu.
0: Iya.
2: Buat Ibu Ike.
0: Iya.
2: Terima kasih soalnya teleponnya Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Terus semoga sehat
0: amin.
2: Selalu bahagia selalu
0: ya.
2: Diberkati Tuhan
0: amin.
2: Bersama keluargaan
0: ya.
2: Kita sempat ingat cuma Ibu
0: ya.
2: Sieni
0: ya.
2: Pertama buat Ibu Sieni, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Terus yang kedua buat Pak Li di Tuminting.
0: Iya.
2: Terima kasih salamnya.
0: Iya.
2: Ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus buat semua pendengar, fans. Ini salam dari Ibu Aurina, tidak terkecuali ya.
0: Ya, oke. Okay.
2: Kembali ke Ibu Ike.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Iya, oke. Okay.
2: Selamat
0: yeah.
2: malam.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Ibu Aurina. Oke, okay, satu lagi ya. Untuk putaran ini satu lagi silakan 082195835080 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, okay, langsung saja. Ya. Oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, halo. Iya. Oke, okay, kita langsung ke lagu ya. Oke, okay, ada You Are dari Dolly Parton, kemudian Engelbert dengan Please Release Me.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Candle in the Wind yang sudah hadir untuk Anda dari England, artis yang sudah hadir untuk Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini di perjalanan Ruang Rindu untuk edisi 14 Juli 2026. Waktu sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di mana saja berada yang sudah ikutan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kami masih tetap mengajak Anda untuk menikmati lagu-lagu pilihan hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti lagu-lagu yang akan menemani suasana Anda beristirahat atau juga menemani suasana Anda yang masih tetap beraktivitas sampai malam hari ini, bahkan sampai pagi hari ya. Dan jangan lupa untuk pukul 3 waktu Indonesia Tengah, untuk Anda penggemar bola yang akan mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol langsung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, saya Ika Darsono Memuaya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya akan kembali untuk Anda satu jam ke depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hati-hati Anda dengan berbagai program RRI dan laga sepak bola pialanya. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: dari seluruh internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio podcast.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: Juara Dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
0: Ya, bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Yeah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
0: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Yeah. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara.
1: Yeah.
0: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
1: Yeah.
0: Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian tahun lalu 2022 Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
0: Sama-sama. Ya,
1: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, pendengar, tentunya nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengar bareng di mana pantauan pandangan mata ya, laporan pandangan mata pertandingan semifinal Prancis versus Spanyol yang berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, dan kita lihat ya bagaimana keberuntungan ataupun jalannya pertandingan. Apakah jagoan Anda Prancis atau Spanyol yang akan masuk ke babak final?

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR membahas RUU APBN.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota Badan Anggaran serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota badan

anggaran DPR RI yang terhormat. Pada rapat kerja hari ini, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025. Sesuai ketentuan perundang-undangan, RU ini dilengkapi dengan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI atas kerja sama yang erat, pengawasannya efektif, serta berbagai dukungan dan masukan konstruktif dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. BPK telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2025, yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dengan tantangan bagi perekonomian global. Dinamika geopolitik yang masih berlanjut dan semakin menguatnya fragmentasi perdagangan dunia telah mengubah pola kerja perekonomian internasional. Berbagai perkembangan tersebut mempengaruhi kelancaran perdagangan dan logistik global serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. APBN terus bekerja keras untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global tersebut, dan sinergi yang erat antara kebijakan fiskal yang responsif dan kebijakan moneter yang prudent, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di level 5,11%. Ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi perkembangan perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98% dan investasi yang tumbuh 5,09%. Ini menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif. Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Inflasi pada akhir tahun ditutup terkendali di level 2,92% year on year. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pengendalian harga oleh pemerintah, tapi juga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam memberikan perlindungan sosial secara tepat sasaran. Di tengah tingginya ketidakpastian global, APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan andal dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memanfaatkan APBN secara optimal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengakselerasi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2025 yang ditempuh secara ekspansif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menjaga APBN tetap kredibel, responsif, dan efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang,
magang hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai 110,7 triliun rupiah. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, sebagaimana disampaikan sebelumnya, perekonomian Indonesia terbukti resilient dalam menghadapi tantangan perekonomian. Kinerja pertumbuhan ekonomi tetap dapat berada di angka 5,11% di tengah pertumbuhan ekspor yang sangat melambat yang disertai lonjakan impor serta pelemahan konsumsi domestik. Selain dengan perekonomian Indonesia yang stabil, kesejahteraan masyarakat di tahun 2025 juga semakin membaik. Hal ini tercermin dari beberapa indikator kesejahteraan, antara lain angka kemiskinan menurun dari 8,57 menjadi 8,25%. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,91% menjadi 4,85%. Kemiskinan ekstrim hampir mencapai nol dengan capaian 0,78%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 75,02 menjadi 75,9. Capaian ini merupakan bukti upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan ekonomi di tengah guncangan dan ketidakpastian global melalui berbagai pendekatan multisektor dan program-program yang terarah. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, izinkan kami menjelaskan intisari RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai amanat undang-undang, kualitas opini WTP atas laporan keuangan ditentukan oleh 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kemudian kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan organisasi pemerintahan. Pemerintah senantiasa menjaga kualitas opini WTP atas LKPP setiap tahun, mengingat bahwa opini WTP seharusnya dicapai oleh seluruh instansi pemerintah. Sesuai ketentuan, LKPP tahun 2025 terdiri atas 7 komponen laporan, yaitu laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan.

3.435,46 triliun rupiah yang terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 2.586,42 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 849,04 triliun rupiah. Realisasi ini meningkat sebesar 90,20 triliun rupiah atau 3,61% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Belanja negara diarahkan secara responsif dan antisipatif untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi dan dampak bencana. Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81% terhadap PDB atau 670,34 triliun rupiah. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai 742,73 triliun rupiah atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Pembiayaan ini merupakan langkah pemerintah dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Pemerintah senantiasa menjaga agar komposisi pembiayaan tetap optimal dengan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan domestik yang stabil, mengelola risiko utang secara sangat hati-hati, serta memastikan efisiensi biaya dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang tetap terjaga. Berdasarkan realisasi defisit dan pembiayaan tersebut, dihasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2025 sebesar 72,40 triliun rupiah, meningkat 26,67 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL dijelaskan bahwa SAL awal 2025 sebesar 457,54 triliun rupiah. Setelah dimanfaatkan untuk pendukung pembiayaan APBN sebesar 93,15 triliun rupiah dan memperhitungkan SILPA 72,4 triliun rupiah serta penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun tercatat sebesar 438,26 triliun rupiah. Saldo ini tetap terjaga dalam jumlah yang memadai dan diharapkan dapat berperan sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi tantangan ketidakpastian. Sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah, kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Posisi ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam laporan operasional tahun 2025 disampaikan bahwa pendapatan operasional mencapai 3.006,42 triliun rupiah dan beban operasional sebesar 3.429,51 triliun rupiah yang membentuk defisit dari kegiatan operasional sebesar 423,09 triliun rupiah. Di sisi lain, kegiatan non-operasional juga mencatatkan defisit sebesar 109,91 triliun rupiah, sehingga defisit laporan operasional secara keseluruhan mencapai 532,99 triliun rupiah. Laporan arus kas tahun 2025 menunjukkan nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus 243,9 triliun rupiah. Demikian pula dengan aktivitas investasi dan aktivitas transitoris yang juga mencatat minus masing-masing 712,07 triliun rupiah dan 44,16 triliun rupiah. Sementara itu, aktivitas pendanaan mencatat positif 828,37 triliun rupiah. Arus kas dan aktivitas investasi yang minus tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional. Selain laporan realisasi APBN, laporan perubahan SAL, laporan operasional dan neraca yang kami jelaskan, terdapat laporan lain yaitu laporan perubahan ekuitas serta catatan atas

0: laporan keuangan yang secara lengkap telah disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk lampiran RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota badan anggaran DPR RI yang terhormat, pada rapat kerja badan anggaran mengenai RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN TA 2024 lalu, badan anggaran DPR RI merumuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan telah dicantumkan di dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2025 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Atas rekomendasi tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud, antara lain terkait dengan penyampaian laporan kinerja Bendahara Umum Negara atau LKJ BUN, pemerintah telah berkoordinasi dalam menyiapkan payung hukum pengaturan penyusunan LKJ BUN melalui atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang sampai saat ini telah sampai pada proses penetapan. Terkait dengan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif, pemerintah terus melakukan penyempurnaan sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi dunia, termasuk di dalamnya ekonomi berbasis digital, untuk mendongkrak rasio perpajakan, antara lain dengan implementasi dan penyempurnaan korteks yang berkelanjutan menangkap potensi penerimaan pajak dari transaksi digital oleh pelaku usaha luar negeri melalui penunjukan pelaku usaha digital luar negeri sebagai pemungut PPN, dan mendorong implementasi tata kelola pajak penghasilan untuk pelaku usaha digital dalam negeri. Terkait dengan perbaikan indeks pembangunan manusia, pemerintah telah mendorong perbaikan IPM agar lebih tinggi untuk mengejar ketinggalan dengan negara lain, termasuk mendorong kebijakan komprehensif dan afirmatif bagi daerah-daerah yang memiliki IPM rendah. IPM Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021 dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,83% per tahun selama periode 2021 sampai 2025. Tahun 2025, Indonesia masuk dalam negara dengan IPM berkategori tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan capaian nilai 75,90. Kali ini berarti naik 0,88 poin atau 1,17% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada pada level 75,02. Pemerintah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024 agar kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN sebagai instrumen fiskal dapat semakin baik di masa yang akan datang. Meskipun LKPP tahun 2025 mendapat opini WTP, BPK masih memberikan catatan berupa 11 temuan dengan 23 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK di dalam laporan hasil pemeriksaan demi terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan negara yang semakin baik di masa mendatang. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, demikianlah penjelasan kami mengenai beberapa hal yang menjadi pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam proses pembahasan selanjutnya, pemerintah telah menunjuk para pejabat yang akan mewakili pemerintah dalam panitia kerja perumus kesimpulan dan panitia kerja draft RUU yang akan secara lebih detail membahas draft RUU dimaksud bersama dengan panja dari Badan Anggaran DPR RI. Sekali lagi, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta harapan kiranya dengan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini, pembahasan RUU dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha kita dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Zulhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional

0: terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
1: Iya, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bung.
0: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise dan kemudian di sisi lain Pedro Porro, sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
1: Iya.
0: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
1: Nico Williams,
0: iya,
1: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
0: Iya betul, dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
1: betul, depan,
0: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
1: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya.
0: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya, menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak, nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia masukkan, kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk di tahun 2-0, dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
1: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
0: Iya betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
1: mengantisipasi
0: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi, yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Ini benar-benar Luis de la Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
1: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
0: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
1: benar,
0: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
1: Tadi total 38 kali pertandingan.
0: Ya itu di total, secara total.
1: Secara total semua pertandingan, semua ya.
0: Pertandingan.
1: Semua kompetisi. Nah berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
0: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis de la Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan nama-nama yang masih pemain muda gitu.
1: Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina. Kira-kira gimana nih kansnya? Ketemu siapa?
0: Pasti berharapnya Inggris.
1: Tapi ya secara analisis kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
0: Iya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu gitu, yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam ya, bersama Erling Haaland-nya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena bertahan sebagai
1: juara,
0: sebagai juara
1: tahun Piala Dunia kemarin.
0: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
1: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona, betul, sampai kartu merah David Beckham. Yeah,
0: mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
1: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
0: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
1: captain
0: goal ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
1: Iya, betul-betul.
0: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2022 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
1: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
0: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
1: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
0: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
1: Aduh, aminin gak ya?
0: Amin dong, amin.
1: Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
0: Mantap.
1: Bung Henry, okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Otko.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Ya, Propos 1 RRI Talaut, setelah tadi Anda mengikuti Piala Dunia dari Pro 3 RRI Jakarta, saat ini seperti biasanya Mutiara Pagi hadir untuk menemani Anda semua. Sudah ada Ibu Pendeta Yustince Teddy Rangga Espak MTOL yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Baik, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Jumpa lagi kita. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini, dan sebelumnya mari berdoa. Mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, pemilik kehidupan, yang terus memberkati kami, menjaga dan melindungi kami, yang tidak pernah jauh dari hidup kami. Kami bersyukur atas berkatmu hari ini. Kami masih boleh Tuhan izinkan menikmati hari baru dan menikmati berkat-berkat yang indah. Bapa, terima kasih atas semua kebaikan dan cintamu. Karena itu Bapa di sorga, sebelum kami lebih jauh melangkah dan berjuang di sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan mau belajar firman-Mu yang akan menguatkan kami, memberkati kami, bahkan akan menuntun langkah-langkah juang kami dan terlebih menjadi dasar hidup kami. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, agar kami layak bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah di pagi hari ini kita akan baca dan dengar bersama dalam kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9, bacaan kita dibawa judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan bagian firman Tuhan ini diberi tema kunci sukses di dunia modern. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan perubahan. Teknologi berkembang sangat cepat. Kecerdasan buatan AI kita jumpai. Internet, media sosial, dan komunikasi digital mengubah cara hidup manusia, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, bahkan pun perilaku manusia. Nah, saudara-saudara, di tengah perkembangan ini, banyak orang mulai mengejar kesuksesan. Belajar setinggi mungkin, bekerja tanpa mengenal waktu, dan berusaha memperoleh penghasilan yang besar. Semua itu Bapak Ibu Saudara tidak salah dan Tuhan tidak melarang itu. Tetapi sebagai orang Kristen, orang percaya kepadanya, mari kita melihat bagaimana sukses menurut firman Allah. Saudara-saudara, Alkitab mengajar bahwa kekayaan, jabatan, dan popularitas harus dibarengi dengan berjalan dalam kehendak dan kebenaran Allah. Sebab orang berjalan dalam kehendak Tuhan, dia akan memiliki karakter yang benar dan akan menjadi berkat bagi sesama. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Yosua dalam bacaan kita adalah contoh pemimpin yang menghadapi tantangan besar Setelah Musa meninggal, ia harus memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tetapi saudara, sebelum memulai tugas itu, Tuhan memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar keberhasilan dari Yosua, yaitu pertama, Tuhan dijadikan sebagai pondasi kehidupan. Tuhan berfirman kepada Yosua agar kitab Taurat selalu ada dalam hidupnya. Ia harus membaca, ia harus merenungkan, dan harus melakukannya. Artinya saudara, keberhasilan menurut firman Tuhan tidak harus bergantung pada kecerdasan atau kemampuan, tetapi pada ketaatan kepada firman Allah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam dunia modern ini, kita menerima begitu banyak informasi setiap hari. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Dan jika kita tidak memiliki dasar yang kuat, kita akan mudah terbawa arus. Firman Tuhan harus menjadi kompas yang menolong kita membedakan mana yang benar dan yang salah. Mari orang melihat Yosua, saudara. Yosua, Tuhan menghendakinya untuk selalu membaca, merenungkan Taurat Tuhan itu. Ia akan menuntun perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup akan memiliki arah yang jelas sekalipun dunia berubah dengan cepat. Sekali lagi, orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup akan memiliki arah yang jelas meskipun dunia berubah dengan cepat. Yang kedua, saudara, ini prinsip-prinsip hidup yang diberikan Tuhan kepada Yosua dan juga kepada kita saat ini adalah teruslah belajar dan mengembangkan talenta. Amsal pasal 1 ayat 5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Saudara, belajar bukan hanya di lembaga pendidikan, tetapi pengalaman, mendengarkan nasihat, pergumulan hidup adalah tempat belajar yang sangat baik, sehingga kita dapat memanfaatkan teknologi dengan bijaksana. Dan dari pengalaman, dari mendengar nasihat, dari banyaknya pergumulan dan tantangan saudara, maka kita akan teruji dan mampu belajar teknologi dengan bijaksana. Tuhan memberikan talenta bagi setiap orang. Talenta itu perlu dikembangkan. Kemajuan teknologi membuka banyak kesempatan untuk belajar. Namun kita juga perlu memiliki sumber yang dapat dipercaya dan menghindari informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, saudara, karakter lebih penting daripada kepandaian. Sekali lagi catat ini saudara, karakter lebih penting dari kepandaian. Banyak orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, tetapi gagal karena karakter yang lemah. Kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerendahan hati dan kesetiaan adalah nilai-nilai yang membuat seseorang dipercaya. Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, Ayat ini mau mengajar kita bahwa ketika kita bekerja dengan integritas, kita sedang melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Integritas sangat penting, saudara. Karakter yang baik tidak dibentuk dalam satu hari. Karakter dibangun melalui kebiasaan yang benar, keputusan yang bijaksana, dan kesediaan untuk hidup sesuai firman Tuhan. Yang keempat, saudara, bekerja dengan rajin dan disiplin. Kesuksesan tidak datang secara instan. Firman Tuhan Amsal pasal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki disiplin dalam mengatur waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan tetap tekun walaupun menghadapi kesulitan. Disiplin berarti mampu mengendalikan diri, termasuk dalam penggunaan media sosial dan hiburan digital, agar tidak mengabaikan tanggung jawab.

tangan hidup. Sebelum melakukan apapun, mintalah hikmat Tuhan. Ingat saudara, doa bukanlah pilihan terakhir, melainkan langkah pertama. Artinya dalam segala sesuatu, doa adalah penting. Dahulukan Tuhan. Ketika Tuhan kita tempatkan di awal dan Dia memimpin kita, maka kita akan memperoleh damai sejahtera sekalipun dalam tantangan. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di dunia modern saat ini, mari kita berkomitmen membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu kunci keberhasilan saudara. Yosua berhasil karena dia melakukan apa? Kehendak Tuhan. Yang kedua, terus bekerja untuk mengembangkan kemampuan. Saudara-saudara, ayatnya yang ke-9, firman Tuhan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Allahmu, Tuhan Allahmu, menyerta engkau kemanapun engkau pergi. Penyertaan Tuhan sempurna ketika kita mendahulukan Tuhan. Termasuk Tuhan akan memimpin kita untuk terus termotivasi, memiliki hikmat, untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan kemampuan. Ketiga, mari kita memelihara karakter yang jujur. Sebab orang jujur, orang memiliki disiplin dan bertanggung jawab, itu dipercaya, dibutuhkan di mana-mana. Yang keempat, mari kita menggunakan teknologi untuk tujuan yang baik, bukan untuk hal-hal yang negatif. Yang kelima, mari kita mengelola waktu dengan bijak. Yang keenam, mari kita mengandalkan Tuhan melalui doa di setiap pengambilan keputusan. Yang terakhir, mari kita menjadikan hidup kita sebagai berkat bagi keluarga, berkat di tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Saudara-saudara, ini prinsip-prinsip hidup untuk sebuah kesuksesan di zaman modern ini. Saudara, dunia modern akan terus berubah, teknologi akan semakin maju, persaingan akan semakin ketat, namun firman Tuhan tidak pernah berubah. Ingat saudara, kesuksesan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak harta atau mencapai jabatan yang tinggi. Kesuksesan sejati adalah hidup yang mengenal Tuhan, taat kepada firman-Nya, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan memiliki karakter yang benar dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kiranya kebenaran firman Allah memberkati kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Terpuji namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah, mengagungkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Allah yang sempurna berkuasa mengasihi kami. Tidak ada bagian kehidupan kami yang tidak dalam kendali kuasa kasih-Mu. Sehingga pagi hari ini pun kami masih boleh menikmati rahmat anugerah kasih-Mu. Ini hidup kami Bapa. Kami bersyukur karena mengawali hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami diajar dan diingatkan untuk supaya kami sukses di dunia modern ini. Kami tidak mengandalkan apa yang ada pada kami, tetapi yang Tuhan mau adalah kami berpatokan, kami melangkah dan berjuang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berpatokan berdasar pada firman-Mu. Kami belajar dari Yosua yang sukses menuntun, membawa umat Israel masuki tanah Kanaan, karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan. Terima kasih.

Bapa, di tengah-tengah kehidupan di dunia yang modern ini, yang menawarkan berbagai kemajuan di bidang teknologi, maka kami akan berjalan menurut firman-Mu, dituntun dan diarahkan oleh firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami akan bekerja sepanjang hari ini. Di dalam kuasa kasih-Mu kami akan melangkah dan berjuang. Kami akan berkarya dan kami akan berbuat. Tuhan, beri kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Beri kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kami boleh melakukan semuanya dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan kami boleh berhasil. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati seluruh rakyat bangsa Indonesia. Tuhan jaga dan lindungi kami, jauhkan dari pertikaian, pertentangan, perpecahan, tetapi kehidupan yang penuh dengan persaudaraan, kerukunan, persatuan dapat kami pertahankan dan jaga. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya, bencana, tapi wilayah negara Republik Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, Tuhan, kami mau taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin kami diberkati, dari pusat sampai ke desa. Pemimpin Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan berkati. Hikmat surgawi mengalir atas mereka, dan mereka boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, untuk supaya rakyat bangsa Indonesia, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, menikmati kehidupan yang penuh damai dan sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan.

tumbuh kembang mereka Tuhan ke arah kedewasaan iman di dalam Tuhan, bahkan pendidikan mereka Tuhan buat berhasil. Saudara-saudara kami Tuhan, Tuhan percayakan dalam tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut mulai dari pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati security Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada sepanjang hari ini, di luar kantor, di dalam kantor, hambamu Ibu Kekasih, Bu Putri, dari subuh sampai beberapa saat ke depan, Tuhan berkati. Pemberian diri hamba-hambamu menjadi berkat bagi kehidupan pribadi, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Diberkati pribadi, keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Terima kasih Bapa, hidup kami sepanjang hari ini kami mau taruh ke dalam tangan kasih setiamu. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin.

Ya, Perempuan Suatu RRI Italo, demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga dengan firman yang sudah disampaikan dan sudah kita dengar bersama menjadi kekuatan, sukacita, terlebih khusus berkat untuk kita di sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Yustince di Rangga Espak Enteol yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga. Selanjutnya pendengar, nantinya di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Sambil menantikan di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami akan hadirkan dulu Kidung-Kidung Rohani untuk menemani Anda semua di pagi hari ini.

0: 97,7.
1: Aduh.
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Cool.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan

Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: monitor ini buat Indonesia.
1: Curhat Bu Siska.
2: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Ya, pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang pagi hari ini sedang mendengarkan kami di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Semoga Anda di pagi hari ini, khususnya bagi Anda yang sudah beraktivitas sejak subuh tadi ya, tetap semangat saja dalam menjalankan aktivitas Anda, terlebih khusus para pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional, baik itu ada ya di Kota Melongwane, di Lirung Mangaran, di Beo, di mana saja yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Semoga Anda pun bisa terhibur dengan lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, ada informasi untuk kami bagikan untuk Anda dengarkan.

Iya, perangkat persatu pemerintah Kabupaten Kepulauan Telau terus bergerak cepat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah. Bupati Weli Tita bersama Wakil Bupati Anisia Gretsia Bambungan didampingi Sekretaris Daerah dan jajaran OPD melaksanakan serangkaian agenda strategis di awal semester 2 tahun 2026 ini. Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat evaluasi penyelesaian temuan BPK yang kemudian dilanjutkan dengan high level meeting evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah semester 1 tahun 2026. Pertemuan mendalam ini digelar untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti dengan baik. Selain itu, rapat ini juga berfokus pada optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Pendengar Pro 1 tidak hanya fokus pada pembenahan internal dan PAD, Pemkab Kepulauan Telau juga langsung tancap gas memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan. Dan usai evaluasi keuangan, jajaran pemerintah daerah mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan pelaksanaan program bantuan stimulan perusahaan swadaya. Rapat koordinasi khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar ini dilakukan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia BNPP RI serta sejumlah kementerian terkait. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Bupati Weli Tita mengatakan program BSPS ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Telau. Melalui rangkaian agenda ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Telau menegaskan kembali komitmennya untuk terus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik demi menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Ya, perangkat selanjutnya informasi kami hadirkan untuk Anda. Kejaksaan Negeri Kota Mobagu mengingatkan bahwa pengeroyokan antar kampung tidak dapat dipandang sebagai konflik sosial biasa karena menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Selain mengancam keselamatan warga, peristiwa tersebut juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, serta menciptakan rasa takut di lingkungan sekitar. Hal itu disampaikan Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Rosma Amelia L. Hasna SH, dalam dialog Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Manado. Menurut Rosma, bentrokan antar kelompok kerap berujung pada korban jiwa, kerusakan bangunan, pembakaran kendaraan, hingga penggunaan senjata berbahaya. Bahkan warga yang tidak terlibat langsung dapat menjadi korban akibat meluasnya dampak konflik. Iya, pendengar, ia juga menyoroti praktik main hakim sendiri yang sering muncul setelah terjadi perselisihan. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme yang berlaku, bukan dengan aksi balas dendam. Pendengar, Rosma menjelaskan ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu penyelesaian setiap persoalan wajib ditempuh melalui jalur hukum dengan melaporkan kepada aparat berwenang atau pemerintah setempat apabila diperlukan. Masyarakat tidak boleh mengambil alih fungsi penegakan hukum karena tindak tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana baru, termasuk penganiayaan. Terkait penyebab bentrokan antar kampung, Rosma menyebut konsumsi minuman beralkohol menjadi salah satu faktor yang sering memicu perilaku agresif. Selain itu, konflik lama yang tidak terselesaikan, dendam, kesalahpahaman, hingga perselisihan yang berawal dari persoalan sepele dapat berkembang menjadi aksi kekerasan, terutama saat berlangsung kegiatan masyarakat seperti pesta atau acara berkumpul. Iya, pendengar, kejaksaan mengajak masyarakat mengedepankan penyelesaian secara damai dan memanfaatkan jalur hukum agar konflik tidak meluas serta tidak menimbulkan korban maupun kerugian yang lebih besar.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiat!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Iya, pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada Selasa 14 Juli 2026 pukul 22.49 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa yang berpusat di laut tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Ya, pendengar, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto STMSC dalam laporan resminya menjelaskan hasil analisis menunjukkan gempa memiliki magnitudo 6,2 dengan kedalaman 35 km. Episenter gempa berada pada koordinat 5,26 derajat lintang utara dan 125,18 derajat bujur timur atau sekitar 198 km barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. BMKG menyatakan hasil permodelan tsunami menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi memicu tsunami. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 4 MMI di Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada skala tersebut, getaran dirasakan banyak orang di dalam rumah. Sebagian orang luar di luar ruangan serta dapat menyebabkan geraba pecah, pintu dan jendela berderik hingga dinding berbunyi. Sementara itu, gempa juga dirasakan dengan intensitas 3 MMI di Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Pada skala ini, getaran terasa nyata di dalam rumah seperti ada truk besar yang melintas. BMKG menjelaskan berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng, dan analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik. Hingga pukul 23 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, hasil pemantauan BMKG mencatat satu kali gempa susulan. BMKG terus memonitor perkembangan aktivitas seismik di wilayah tersebut, dan masyarakat diimbau menghindari bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi.

0: you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: Aquí.
1: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar, selanjutnya informasi kami hadirkan untuk Anda, Komandan Lanal Melongan Letko Laut P. Sunaidi S. Sanggil SH didampingi Ketua Cabang 7 Jalasena Sri Korcap 8 Daerah Jalasena Sri Armada 2 Nyonya Andin Sanggel beserta rombongan pengurus Jalasena Sri melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke Pos TNI Angkatan Laut Talaut. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk meninjau secara langsung tingkat kesiapan operasional prajurit serta memastikan kondisi kelayakan fasilitas dinas dan material yang ada di jajaran Pos Salanal.

Iya, pendengar, selanjutnya petugas karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar syukur, doa syukur bersama para tokoh agama sebagai bentuk ikhtiar menjelang pembukaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Komandan Korem dan Rem 131 Santiago Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mengatakan, doa bersama tersebut menjadi awal dari rangkaian pelaksanaan karya bakti yang akan berlangsung selama 60 hari ke depan. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mengatakan, kami berharap semuanya berjalan dengan baik dengan doa kita bersama yang melibatkan perwakilan imam dan pendeta. Ia mengatakan dukungan tokoh agama menjadi bagian penting agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar serta membawa manfaat bagi masyarakat wilayah perbatasan. Syukuran tersebut dihadiri mitra kerja TNI Angkatan Darat, akademisi, serta mahasiswa Universitas Samratulangi yang turut ambil bagian dalam pelaksanaan karya bakti skala besar. Pendengar Plus Satu, dalam kesempatan itu Danrem menjelaskan bahwa program serupa juga dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, karya bakti skala besar bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk Kabupaten Kepulauan Talaut yang dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih? Siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut?

adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: going to be intense.
1: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.